0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke. Sabarnya pagi balik lagi, dan seperti biasa kalau udah jam segini saatnya kita untuk nge-spill gimana perakiran cuaca untuk hari ini Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Alright, let's move to pesisir selatan. Pesisir selatan hari ini diprediksi hujan petir, teman Pro 2, dengan suhu 22 derajat sampai 28 derajat Celcius. Solo Berawan ya, hari ini suhunya diperkirakan dingin banget ini, 19 sampai 25 derajat Celcius. Next, si Junjung tanah datar sama Padang Pariaman, hari ini diprediksi hujan ringan dengan suhu awal rata-rata 21 sampai 22 derajat Celcius, suhu akhirnya di 28 sampai 30 derajat Celcius. Next, kita ke Agam sama-sama Solo ya, teman Pro 2, diprediksi hari ini berawan dengan suhu 21 sampai 27 derajat Celcius. 50 kota Pasaman dan Kepulauan Mentawai sampai Darmasraya itu hujan ringan, suhunya start dari 21 sampai 30 derajat Celcius. Next, ke Solo Selatan, Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solo, hari ini diprediksi hujan ringan, teman Pro 2, Solo Selatan di suhu awal 22 sampai 29 derajat Celcius, Kota Padang di 21 sampai 28 derajat Celcius, Pasaman Barat 24 sampai 32 derajat Celcius, Kota Solo di 21 sampai 28 derajat Celcius. Next, Kota Sawalunto diprediksi hujan ringan, Kota Padang Panjang juga diprediksi hujan ringan. Nah, untuk suhunya kalau di Padang Panjang itu 19 sampai 26 derajat Celcius, Sawalunto di 22 sampai 31 derajat Celcius. Next, Bukit Tinggi hari ini prediksi berawan dengan suhu dingin banget ini 18 sampai 26 derajat Celcius. Kota Payakumbuh diprediksi hujan ringan, Pariaman juga diprediksi hujan ringan. Nah, untuk Payakumbuh suhunya di 21 sampai 30.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Bu, jangan pakai di sini.
8: Alah, bentar aja aku bang.
7: Tapi bu.
8: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
7: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
8: Alah ma.
9: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
10: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
11: Teman terbaik kamu.

Taman Prabowo dikutip dari rri.co.id, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo memperkuat pelayanan publik dan pelindungan warga negara Indonesia di Jepang. Langkah perkuatan tersebut dilakukan menyusul lonjakan populasi migran yang kini menembus 260 ribu orang.

0: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Yodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori Putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradiorri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia, organisasi ini muncul berkat gagasan Wahidin Sudirohusodo untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Budi Utomo memperoleh dukungan besar dari para pelajar Indonesia, menjadi pendorong semangat bagi generasi muda untuk mendirikan organisasi pemuda lainnya. Peringatan ini bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, serta mengingatkan akan pentingnya semangat kebangkitan dan perjuangan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2024. Siapkan diri, bangkit untuk Indonesia Emas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita bakal kasih tahu kamu hari penting apa sih yang diperingati setiap tanggal 30 Agustus ini, teman Pro 2. Tapi kayaknya hari ini ada yang ulang tahun ya. So, buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, I just wanna say happy birthday to you. Wish you all the best ya, teman Pro 2. Akhirnya tanggal 30 Agustus ini juga diperingati sebagai Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa. Ini ditetapin sama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, teman Pro 2, lewat resolusi 65/2009 di tanggal 21 Desember 2010. Nah, kalau dari laman resmi PBB, Majelis Umum PBB itu bilang keprihatinan mendalam nih karena meningkatnya kasus penghilangan paksa atau penghilangan secara tidak sukarela di berbagai wilayah dunia. Dan PBB juga menyoroti banget, teman Pro 2, semakin banyak laporan tentang pelecehan, perlakuan buruk, dan intimidasi terhadap saksi kasus penghilangan ataupun anggota keluarga yang hilang. Nah, sebenarnya penghilangan paksa ini sering dipakai untuk strategi menyebarkan teror dalam masyarakat ya, karena perasaan tidak aman yang ditimbul yang ada gara-gara praktik ini nggak cuma sebatas pada kerabat dekat orang yang hilang, tapi juga berpengaruh terhadap komunitas mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, terus hari ini juga diperingati sebagai hari Hiu Paus Internasional, teman Pro 2. Hari Hiu Paus Internasional ini ya, teman Pro 2, diperingati juga setiap tanggal 30 Agustus untuk ngerayain keberadaan hiu paus yang megah sekaligus ningkatin kesadaran tentang pentingnya melindungi spesies tersebut. Terus hari ini juga diperingati sebagai Minggu Keadilan Sosial sama Social Justice Sunday. Sorry, nama lainnya Social Justice Sunday, yang diperingati oleh masyarakat Australia setiap hari Minggu terakhir di bulan Agustus, dan tahun ini jatuh di 30 Agustus 2026. So, itu dia teman Pro 2, hari-hari pentingnya diperingati setiap tanggal tersebut ya. Sekali lagi happy birthday buat yang ulang tahun hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke deh, sabar pagi di sabar pagi balik lagi teman Pro 2. Tapi nanti aku bakal spill mau bahas topik apa sama kamu ya. Sebelum itu kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Banyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

9,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke nih, balik lagi di Sabar Pagi. Dan hari ini kita pengen ngebahas, biasa kan sekarang tuh udah rame banget ya, udah tren banget di mana-mana main game online, entah itu di handphone, di PC, atau di tab. Nah, dari salah tiga perangkat tersebut, kamu lebih enak lah, lebih enjoy tuh mainnya di mana sih? Di PC kah, di handphone kah, atau di tab? Dan ceritain alasannya kenapa. Boleh banget ya spill dan gabung di 0751274822 atau di 0811665598. Karena aku kepo banget jujur ya, kalau aku pribadi sih lebih enjoynya itu di komputer atau di PC maksudnya. Karena lebih luas aja gitu layarnya, lebih gede. Terus gambarnya atau para karakter-karakter atau tokoh game-nya juga lebih jelas. Nah, lebih asik aja, bawaannya juga fun mainnya gitu loh, teman-teman. Kalau kamu gimana?

0: terendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet. Dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.
3: Gali lagi logi.
4: Ca, buruan. Aduh, lama banget sih. Ca,
5: apa sih Mel? Namanya juga lagi mandi, harus lama.
4: Kalau ekspres, kayak mandi bebek dong aku. Mana gak bakalan bersih lagi. Ih.
1: Nah, ini nih teori yang harus kita tinggalin. Gini ya, dokter spesialis dermatologi itu sepakat jika mandi 5 menitan atau kurang dari itu udah cukup kok buat ngilangin kuman yang ada di tubuh kita. Nah, kulit kita itu juga ada bakteri baik yang tugasnya mencegah infeksi yang dibuat bakteri jahat. Jadi, nggak butuh air bergalon-galon juga, Ca, buat mandi. Yang ada, malah kulit kita jadi kering kayak kerupuk.
4: Hah? Serius? Lotion, mana lotion?
6: Lagi santai di sore hari.

Kabar Perda dikutip dari antaranews.com, Kodam 6 Mula Warman bersama unsur terkait memulai upaya pemulihan ekosistem dan mengoptimalkan sumber air untuk mengembalikan kondisi lingkungan terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern, dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, let's go. Kita balik lagi di Sabar Pagi ya. Tadi aku bahasannya, kamu tuh lebih suka main gamenya di handphone, di laptop, atau di komputer sih, teman Pro 2. Nah, berdasarkan data dari internet, aka ya teman Pro 2, alias gadget, gawai, teknologi, katanya tuh emang para gamer, kalau emang gamer suka main game online itu lebih di game PC gitu, karena kualitas grafisnya lebih gede, lebih luas gitu ya. Tapi kalau misalnya buat kayak kita gini, games itu cuma buat hiburan, nah makanya lebih enak di handphone kayak di iOS atau Android. Nah, selain itu alasannya juga kenapa di PC, karena layar lebih besar, prosesornya tangguh, dan grafis kinerja lebih baik. Perangkat keras PC itu bisa disesuaikan, teman Pro 2. Dan juga kalau misalnya kelemahan main di games handphone ya, emang praktis sih, cuman ya itu tadi cepat panas gitu. Tapi kalau misalnya main di PC, mau tipikal gamesnya yang berat sekalipun itu aman-aman aja, karena dia pakai keyboard dan mouse yang ngasih kebebasan dan akurasi lebih baik kalau kita main gitu loh, teman Pro 2. Oke deh, yeps, abis ini kita bakal move ke sepeda di Explorer. Kita bakal jalan-jalan online dulu ya. Enggak dong, jalan-jalan via udara dulu. Maksudnya udara mengudara di RR ya, teman Pro 2. Nanti kita bakal kasih tips buat kamu yang pengen jalan-jalan wisataan gitu ya, ke kota ini, kota itu, ke provinsi ini, atau bahkan ke kota Padang sendiri. Kira-kira nanti tipsnya seputar apa? Jangan kemana-mana, tetap di Sabana Pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula. Vina, loh, kamu? Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
3: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
3: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
4: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, di yang 9 ini kita mau bahas sleep tourism atau wisata tidur. Nah, ternyata ini salah satu tren perjalanan terbesar di tahun 2026. Maksudnya gimana tuh, teman Pro 2? Ternyata konsep ini menjadikan kualitas istirahat sebagai tujuan utama liburan, bukan sekedar jeda di sela agenda wisata yang padat, teman Pro 2. Sekarang hotel, resort sama resort kebugaran sampai retret yang didampingi tenaga medis tuh udah nawarin pengalaman khusus untuk membantu tamu itu bisa tidur lebih nyenyak. Dan fasilitas yang ada tuh bisa ada tempat tidur pintar, terus kamar dengan tirai penggelap, perawatan spa, pelatihan tidur serta program kebugaran personal, teman Pro 2. Nah, kamu bisa di sini tuh kita kayak dikonsepin untuk punya liburan untuk bisa tidur dengan kualitas yang baik. Beda banget sama perjalanan wisata konvensional yang penuh banget, padat banget agenda kunjungan. Jadi sleep tourism ini tuh punya konsep sendiri. Jadi kayak dirancang untuk mengurangi aktivitas yang melelahkan dan ngasih ruang untuk pemulihan tubuh. Nah, biasanya pilihannya banyak, teman Pro 2, mulai dari retret kebugaran selama seminggu, terus program yang bisa ngebantuin kamu untuk identifikasi masalah tidur kamu apa, sampai paket menginap singkat dengan perawatan spa dan dukungan untuk jaga ritme sirkadian kamu.

0: itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, lanjut ya, masih ngebahasin soal sleep tourism. Nah, ternyata udah banyak hotel yang di dalamnya tuh dia ngelibatin ahli tidur dan mimpi untuk merancang program sleep tourism ini, teman Produa. Salah satunya itu ada namanya Charlie Marley. Dia salah satu pakar tidur dan mimpi yang pernah kerja bareng properti ternama kayak Nomad di Tulum, Meksiko, dan Kempton Fitzroy di London. Nah, sebenarnya di sini tuh perhatian untuk tidur tuh jadi kelanjutan dari tren sleep tourism ini. Kalau sebelumnya kan kita kalau liburan tuh fokusnya sama kebugaran fisik, terus bisa chill gitu ya, bisa enjoy sejenak. Nah, tapi kalau sleep tourism ini itu menyediakan tempat tidur pintar. Misalnya, mengukur kualitas tidur dan bisa ngebantuin usernya bisa tahu kebiasaan atau teknik mana yang paling mendukung istirahat mereka. Nah, sebenarnya meningkatnya minat terhadap wisata tidur atau sleep tourism ini itu juga gara-gara banyak persoalan atau masalah dengan kurang tidur dan stres. Kamu harus tahu kalau dari laporan HTF Market Intelligence di tahun 2024 atau 2024, nilai sektor sleep tourism global itu melampaui $690 billion dan diproyeksikan bertambah sekitar 400 miliar US dollar di periode 2024 sampai 2028. Wow, keren banget enggak sih teman Produa? Nah, yang paling bikin ini tuh mewah dan enjoy karena ini bisa dilakukan di mana saja. Jadi sleep tourism ini enggak harus serta-merta dilakukan di resort mewah, tapi bisa di rumah aja kok teman Produa. Jadi dengan dirubah kamar tidurnya lebih nyaman dan menyediakan waktu khusus untuk beristirahat.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Semua berkomentar dapat FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waduh, mata lagi udah mau jam 10 ya. So, udah saatnya aku untuk pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you banget udah nemenin aku siaran sampai di jam segini. Abis ini bakal ada teman aku yang nemenin kamu. Ada Gus Pri yang nemenin sampai di jam 6 sore nanti. So, having fun ya nanti teman Pro 2. Have fun nanti dan enjoy siarannya. Jangan lupa juga enjoy weekend kamu. Ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Bye.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Merdeka RAN 2026 menghadirkan semangat inklusivitas dengan membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas mengikuti kegiatan olahraga bersama masyarakat. Ajang lari tersebut berlangsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 29 Agustus 2026 dengan melibatkan ribuan peserta. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi keterlibatan penyandang disabilitas dalam Merdeka RAN 2026 bersama peserta lainnya. Menurutnya, kehadiran mereka menunjukkan olahraga dapat menjadi ruang kebersamaan yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Merdeka RAN 2026 menyediakan kategori kursi roda sehingga penyandang disabilitas memperoleh ruang untuk berpartisipasi dalam perlombaan. Kehadiran peserta tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan olahraga massal dapat dirancang dengan semangat kesetaraan dan kesempatan yang lebih luas. Komisi 3 DPR RI memperjelas batasan ruang lingkup tindak pidana dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Pengaturan khusus tersebut menyasar kejahatan bermotif ekonomi dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun. Studi komparasi regulasi internasional mencakup penerapan ambang batas nilai aset hasil kejahatan di Selandia Baru senilai 30 ribu New Zealand dollar. Berjalan operasional. Komisi 3 DPR RI berkomitmen memastikan mekanisme penyitaan aset tanpa putusan pidana berjalan proporsional. Kajian perbandingan hukum meluas hingga ke beberapa negara seperti Singapura, Italia, Paraguay, Uruguay, Filipina, Swiss, Belanda, serta Amerika Serikat. Langkah ini diyakini mampu memperkuat transparansi serta efektivitas regulasi penyitaan harta kejahatan nasional.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Marcel Firasat, Glenn Fredly, kau, Mike Mohede, terbaik,
1: bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

Pro 2 FM, RR Padang, teman terbaik kamu untuk Pro 2. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang. Selamat siang, teman Pro 2, balik lagi di siang hari ini. Ada Gus Pri yang hadir lagi temenin kamu di Pro 2 Hitlist. Di siaran sampai nanti jam 6 sore, edisi hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026 nih, teman Pro 2. Hari kedua terakhir di bulan Agustus ini, besok masih ada hari terakhir ya, walaupun udah Senin, tapi ternyata masih bulan Agustus juga. Panjang banget nih bulan Agustus. Sama panjangnya kayak waktu kamu buat request lagu nih, teman Pro 2, ada sekitar 2 jam ke depan. 1,5 jam deh, kurang lebih ya, teman Pro 2, nanti jam 12 di 0751274822. Atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811-6655-908, teman Pro 2. Buat yang mau request lagu, mungkin abis CFDN gitu kali ya, pengen denger lagu yang seru gitu. Nah, sekarang saatnya kamu request lagu di Pro 2.

0: Lagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari. Sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
0: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
0: Kamu benar. Aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
0: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
0: Tunggu.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Sis, uangnya udah ditransfer ya?
1: Oke sis, aku cek dulu ya ke ATM. Setelah itu baru barangnya dikirim.
2: Kenapa mesti repot-repot ke ATM? Daftar aja Nagari Cash Management. Layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non-perorangan, seperti perusahaan atau lembaga, untuk memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas online. Anda dapat memperoleh informasi saldo rekening, transfer sesama Bank Nagari, payroll, atau pengelolaan bayaran dan multi-biller atau pembayaran.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Prodi FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Masih di Prodi Hit List yang hari ini, dan kita bacain dulu yuk requestan yang udah masuk hari ini, teman Prodi 2. Ada yang mau dimuterin lagu dari Sabrina Leonor dengan judul lagunya Selesai. Nanti kita puterin ya lagu dari Sabrina Leonor yang satu ini, teman Prodi 2. Abis itu ada lagu dari musisi lain ya, teman Pro 2. Ada baru tadi lagu dari Fajar Nur dengan Salah Apa Aku, teman Pro 2. Lagu ketiga, kita punya Good Morning Everyone dengan Tak Ada Yang Sepertimu, teman Pro 2. Masih di Prodi Hit List. Buat kamu yang belum request lagu, yuk bisa disegerakan aja. Berarti jam 12 kita request lagu bareng-bareng.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
7: Akhirnya sampai juga.
6: Parkirnya langsung ya, Kak?
7: Oh, iya, Kak.
6: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
7: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
6: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
7: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
6: Anu kak, janganlah kak.
7: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
8: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Kita lanjut lagi yuk, puterin lagu-lagu yang kamu request. Ada Budi Doremi dengan Cinta Diri Sendiri. Jatuhnya egois sih ya teman Pro 2, tapi enggak. Ini mungkin kita emang harus mencintai diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain. Nah, itu dia teman Pro 2. Lagu berikutnya ada Mawar De Jong dengan judulnya Kan. Dan lagu ketiga ada Aruma dengan Jalan Buntu.

Nomor 2 dikutip dari rri.co.id. Kebakaran alang-alang terjadi di kawasan Perum Nusa Kirana Cluster Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Area alang-alang mencapai sekitar 30 hektar itu diduga sengaja dibakar pada Sabtu 29 Agustus 2020. 6.

0: beli ini, ini, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.
2: Hai, udah nunggu dari tadi ya? Maaf aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu nggak? Air mata manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih atau rasa takut dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus. Aku datang telat kan udah minta maaf.
3: Aku dijodohkan, Dok.
2: Apa?
3: Aku gak bisa menolak keinginan Papa. Bulan depan mereka melamar aku.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bandara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita sampai di penghujung Pro 2 Hitlisi yang hari ini. Terima kasih untuk kamu yang udah request lagu dari tadi ya teman Pro 2. Kali ini kita punya lagu dari Slang dengan Rakus teman Pro 2. Dan lagu terakhir ada lagu dari Gendrawari dengan Bertahan Tanya. Ketemu lagi di Pro 2 Hitlisi setiap hari jam 10 sampai jam 12. Dan abis ini lanjut dengan info seputar UMKM.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan. Minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Oh ya?
2: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Pro 2 FM, Radio Padang, tempat terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 12. Nah, kali ini kita bahas nih, teman Pro 2, beberapa menu yang kayaknya cocok deh disiapin untuk menu sarapan ya, teman Pro 2. Walaupun sekarang udah lewat jam sarapan sih, nggak apa-apa ya, teman Pro 2. Siapa tahu kamu mau bikin usaha warung sarapan. Nah, ini dia beberapa menu sarapan Indonesia terbaik versi Taste Atlas. Ada yang jadi favorit kamu gak, teman Pro 2? Atau bisa jadi ini jadi ide bagi kamu ya, mau bikin menu apa di warung UMKM kamu. Satunya, nomor satu, bubur ayam, teman Pro 2. Yang emang jadi sarapan Indonesia dengan peringkat tertinggi versi Taste Atlas dengan rating 4,3 ya. Hidangan ini terdiri dari bubur nasi bertekstur lembut yang biasanya diberi suwiran ayam dan berbagai pelengkap. Taburan daun bawang, bawang goreng, kacang kedelai, cakwe, telur, serta kerupuk membuat teksturnya semakin beragam ya, teman Pro 2. Nah, kecap manis dan sambal juga kerap ditambahkan untuk memberikan rasa manis gurih sekaligus pedas. Karena banyak dijajakan sejak pagi, bubur ayam jadi salah satu menu sarapan yang mudah ditemukan di berbagai daerah. Kamu tadi pagi sarapannya bubur ayam gak, teman Pro 2? Kita lihat lagi nanti ada menu apa lagi yang jadi peringkat tertinggi menu sarapan. Mungkin bisa jadi ide bagi kamu bikin menu UMKM ya, teman Pro 2.

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, kak.
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.

diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengajak menuju hidayah, maka baginya pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Pahala-pahala mereka tiada mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Dan barang siapa mengajak menuju kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya. Dan dosa tersebut tidak mengurangi sedikit pun dosanya."

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: Baksonya, Mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
6: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

juga gado-gado nih sama Pro 2. Ya mungkin ini berada di peringkat dengan rating 3,9 ya. Hidangan yang identik dengan kuliner Jakarta ini terdiri dari berbagai sayuran, tahu, tempe, dan telur yang kemudian disiram dengan saus kacang ya, teman berdua. Dan perpaduan sayuran dan bumbu kacang membuat gado-gado terasa gurih sekaligus juga segar. Hidangan ini juga dapat disantap bersama nasi dan kerupuk, teman berdua. Meski tidak khusus dikonsumsi pada pagi hari, gado-gado cukup fleksibel untuk dijadikan pilihan sarapan, jadi kayak enak gitu sih, teman berdua. Ada gudeg, yang mana kuliner khas Jakarta, Yogyakarta maksudnya, teman berdua, yang menempati peringkat berikut ya dengan rating 3,7. Hidangan ini menggunakan nangka muda yang dimasak perlahan bersama santan dan berbagai rempah hingga menghasilkan cita rasa gurih dan manis. Nah, gudeg nih, teman berdua, biasanya disajikan bersama nasi, ayam, telur, tahu, atau tempe. Berdasarkan teksturnya, terdapat gudeg basah dan gudeg kering. Gudeg kering dimasak lebih lama sehingga kuahnya lebih sedikit dan cita rasanya cenderung lebih pekat juga ya, teman Pro 2. Itu dia beberapa menu sarapan yang mungkin bisa jadi ide usaha kamu berikutnya.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut di jam 1 siang ini, teman Pro 2 udah pada sarapan belum sih? Bener-bener udah ya. Kalau belum, kok sarapan? Sekarang mah udah jam makan siang ya, teman Pro 2. Maksudnya udah makan siang tadi, udah tadi pagi udah sarapan. Terus mungkin habis CFD-an gitu ya, teman Pro 2, kamu lapar lagi. Nah, udah makan siang juga di siang hari ini. Sebelum nanti mengisi tenaga buat kamu olahraga sore-sore ya. Ada rencana mau lari, mau jogging gitu teman Pro 2. Gak apa-apa, makan dulu siang hari ini. Selain kegiatan olahraga kamu, kita juga punya info seputar olahraga dulu nih. Di jam 1 sampai jam 2. Kabar pertama, ada Atletico Madrid yang meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. 3 gol semuanya dicetak di babak pertama oleh Alex Baena menit 4 dan 33 serta Ademola Lookman pada menit ke-26 ya teman-teman berdua. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit ke-66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang udah dipersiapkan sejak lama ya teman Pro 2. Nah, Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama ya teman Pro 2. Kemenangan ini membawa Atletico ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin. Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Baena menjadi bintang dengan 2 gol yang membawa Atletico unggul cepat. Lookman menambah gol ketiga sebelum turun minum dan mengamankan kemenangan. Simeone menekankan pentingnya fokus pada pertandingan penting ya. Kemenangan ini jadi salah satu buktinya. Kemenangan ini menegaskan ambisi Atletico untuk bersaing di papan atas La Liga. Tim asuhan Simeone siap menghadapi tantangan berikut ini. Teman Pro 2, layaknya tim dengan kepercayaan tinggi.

0: cuma sekali. Bohong. Narkoba gak kenal sekali. Sekali coba bisa jadi selamanya. Awalnya sih seru, akhirnya hancur tak menentu. Teman pergi, keluarga susah, masa depan hilang tak terarah. Gimana? Masih mau coba? Ingat, narkoba? No, no, no, no.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pro 2 FM, mari pada yang tempat terbaik kamu tahu Pro 2. Kali ini lanjut ada kabar terbaru dari Timnas Basket Indonesia, tepatnya Timnas Putra Indonesia ya teman Pro 2. Ada pelatih David Singleton yang tetap memberikan evaluasi terhadap penampilan anak asuhnya nih teman Pro 2 di sepanjang pertandingan meski menang besar. Di mana Timnas Basket Putra Indonesia meraih kemenangan 80-54 atas Singapura pada laga perdana grup C di Malaysia. Singleton menilai Indonesia sempat kehilangan intensitas setelah membangun keunggulan besar pada paruh pertama pertandingan ya. Menurutnya, situasi tersebut membuat Singapura mampu meningkatkan permainan dan memberikan tekanan lebih besar pada babak berikutnya. Indonesia memang tetap unggul setelah turun minum dengan skor 57-28 memasuki kuarter terakhir pertandingan. Namun Singapura tampil lebih agresif pada kuarter keempat dan mampu mencetak 26 poin dari periode tersebut ya, teman Pro 2. Nah, Singleton menilai peningkatan intensitas Singapura ketika tertinggal jauh nih, teman Pro 2, harus jadi pelajaran bagi timnya. Menurut Singleton, pertandingan internasional menuntut Indonesia untuk bermain keras sepanjang laga tanpa mengenal situasi nyaman. Jadi ya, emang harus fokus di sepanjang laga ya. Nggak boleh yang namanya ada terjadi sebuah kelengahan.

Tombol Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan kopi pegunungan Dieng menjadi tema Festival Kopi Dieng tahun depan. Tema tersebut diharapkan bersifat teknikal sekaligus promosional. Direktur Musik Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Dr. Muhammad Amin, mengatakan tema yang lebih spesifik dapat membuat seluruh kegiatan festival mengarah pada Kopi Dieng.

0: Siapa nih yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah. Ya, kalau yang ini mah gak bakal bisa dibilangin.
1: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong buat buang sampah pada tempatnya.
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
5: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

Pro 2 FM, RR di Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini masih dari olahraga sepak bola. Kita ke Serie A, teman Pro 2. Ada Juventus yang meraih kemenangan pada pekan kedua Serie A 2026-2027 setelah mengalahkan Parma 2-0 di Stadion Allianz Turin Minggu 30 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Nicolas Gonzalez dan Theon Koopmeiners menjadi penentu kemenangan kedua Bianconeri musim ini ya, teman Pro 2. Hasil tersebut melanjutkan tren positif Juventus setelah sebelumnya mengalahkan Frosinone dengan skor 1-0 pada pekan pembuka. Tambahan 3 poin membuat Juventus naik ke posisi kedua klasemen dengan 6 poin dari 2 pertandingan, sedangkan Parma berada di peringkat ke-17 tanpa poin. Nah, Parma langsung memberikan ancaman pada awal pertandingan melalui Christian Ordones yang mencoba membuka keunggulan. Juventus kemudian merespons melalui Francisco Conceicao, tetapi tendangannya masih membentur tiang kiri gawang Parma ya, teman Pro 2. Gonzalez akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-62 melalui sebuah tembakan yang berhasil bersarang ke gawang Parma. Gol tersebut membuat Juventus unggul 1-0 sekaligus meningkatkan tekanan Bianconeri untuk mempertahankan kendali pertandingan. Nah, Juventus kemudian memastikan kemenangan melalui gol kedua pada menit ke-88. Umpan Manuel Locatelli berhasil dikonversi menjadi gol oleh Theon Koopmeiners untuk membawa Bianconeri unggul 2-0 hingga pertandingan berakhir. Pasti lagi pada happy nih ya pendukungnya Juve yang dalam beberapa musim terakhir kayaknya minim prestasi. Mungkinkah musim ini Juventus yang meraih Scudetto?

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
6: Anda, kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

0: Pro 2 FM, Mario Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 2 siang hari ini. Dan teman Pro 2 seperti biasa, kita ikuti kembali Top 20 nasional berjaringan dan Top 20 internasional berjaringan di jam 3 nanti, teman Pro 2. Dimanapun kamu berada, teman Pro 2, selamat mengikuti
1: nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.
2: Number 20.

0: posisi 19 itu dia Romaria dengan 24/7 teman Pro 2. Yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: masih ada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana, sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta, yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2, walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: ya. Kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama konten kreator yang melibatkan anak kecil gitu. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Ria Jessica atau Glow Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Masih stay aja di sini di lima besar ya. Apakah minggu depan akan naik? Tergantung. Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: yang naik dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: apa sih kira-kira juara saat kita minggu ini? Sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24 per 7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Main-Main Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: 20 nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya hingga Tugu Tani.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info

0: Abai Kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

peringkat ke-11 minggu ini, teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua,

0: Newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini Teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Teman Pro 2 masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, Teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima atau nomor 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just made

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Siapa nih di sore hari ini yang memanfaatkan waktu akhir pekan ya buat beristirahat, ya enggak teman Pro 2? Mumpung lagi hari Minggu, ya udah deh santai di rumah dulu kali ya. Ya enggak semuanya harus kamu isi dengan sebuah aktivitas teman Pro 2. Kayak rebahan di rumah juga ternyata penting ya, apalagi buat kamu yang membutuh waktu istirahat setelah satu minggu kemarin kayaknya sibuk banget. Nah, tapi jangan sampai nih waktu istirahat kamu teman Pro 2 enggak berkualitas. Kamu bisa membuatnya jadi lebih berkualitas, ya enggak cuma sekedar rebahan doang, tapi bisa melakukan berbagai hal yang pada intinya teman Pro 2 tetap untuk membuat sebuah istirahat yang berkualitas ya. Karena kesibukan sehari-hari juga membuat kita nih sulit ya ngebedain antara istirahat dan sekedar berhenti bekerja. Ada waktunya nih kita udah duduk berjam-jam tapi setelah itu tetap merasa lelah, terus kayak bosan juga, bahkan kurang bersemangat untuk melanjutkan aktivitas. Nah, supaya waktu istirahat kamu lebih berkualitas nih teman Pro 2, kamu tentuin dulu. Misalnya kayak aktivitas yang benar-benar bikin kamu rileks itu kayak gimana sih teman Pro 2? Nah, dengan memilih aktivitas yang sesuai dengan kondisi tubuh dan pikiran, ini jadi langkah awal agar waktu istirahat terasa lebih berkualitas ya teman Pro 2. Setiap orang memiliki cara berbeda untuk memulihkan energi, sehingga nih gak semua aktivitas santai akan memberikan efek yang sama. Ada yang merasa lebih tenang setelah baca buku misalnya, atau dengar musik. Nah, kalau gue sebenernya tiap kerja dengan musik ya, masa pas istirahat dengar musik lagi. Ada yang juga yang berjalan santai teman Pro 2 atau sekedar menikmati suasana rumah tanpa gangguan. Nah, hal yang perlu diperhatiin adalah jangan sampai nih aktivitas istirahat justru terasa seperti kewajiban baru gitu ya. Kalau baca buku malam membuat mata kamu jadi makin lelah, atau berjalan santai terasa merepotkan bagi kamu teman Pro 2, coba deh kamu pilih kegiatan lain yang lebih sesuai ya dengan kebutuhan saat itu. Istirahat yang baik seharusnya ngasih rasa lega ya enggak teman Pro 2, dan juga tentunya rasa nyaman, bukan nambah daftar target yang harus diselesaikan.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
6: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
7: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
6: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
5: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
8: Sore kamu, lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik, tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
9: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Pomro 2 dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Nepal meminta Meta dan TikTok menghapus konten bermasalah terkait bencana banjir yang melanda negara tersebut. Ini mencakup gambar korban, video buatan AI, hingga kode QR donasi palsu. Permintaan tersebut disampaikan pada pertemuan antara pemerintah dan perwakilan kedua platform media sosial itu di Nepal. Pemerintah Nepal menginginkan penanganan lebih cepat terhadap konten yang dapat menyesatkan masyarakat dan mengganggu proses bantuan.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

Cara berikutnya itu nomor 2 adalah cara yang ada hubungannya sama gadget. Karena layar ponsel sering jadi pilihan paling mudah nih ketika seseorang memiliki waktu luang ya. Membuka media sosial, menonton video pendek, atau membaca berbagai informasi emang terasa menghibur sih nomor 2. Tapi terlalu lama menatap layar bisa membuat pikiran terus menerima rangsangan baru ya. Akibatnya, tubuh berada dalam kondisi diam sementara, tapi otak tetap sibuk memproses berbagai informasi. Nah, coba deh kasih jeda dari ponsel, terutama ketika tubuh udah terasa sangat capek gitu ya teman berdua setelah menjalani aktivitas yang panjang. Waktu tersebut bisa kamu gunakan untuk menikmati minuman hangat, berbincang dengan keluarga, ngedengerin musik, atau sekedar duduk sambil mengatur nafas dengan tenang. Kebiasaan sederhana kayak gini dapat membantu menciptakan batas yang lebih jelas antara waktu aktif dan juga waktu istirahat kamu, teman Pro 2.

0: Dek, entah kenapa cinta kali aku sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
7: Lagi santai di sore hari,
8: biar gak sepi, langsung aja dengerin
9: Gaspol, gaya sore penuh obrolan.
7: Obrolan santai, cerita seru, dan vibe yang bikin sore kamu makin hidup.
8: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
10: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
11: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
10: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
11: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
12: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Nah, istirahat gak selalu berarti harus duduk atau berbaring dalam waktu lama ya teman berdua. Setelah terlalu lama bekerja di depan meja, tubuh kita nih kayaknya justru bisa terasa lebih nyaman ketika diajak melakukan gerakan ringan gitu ya, peregangan sederhana, berjalan sebentar di sekitar rumah misalnya, atau mengubah posisi tubuh. Ini bisa menjadi cara praktis untuk mengurangi rasa kaku ya teman berdua. Aktivitas ringan juga membuat waktu istirahat terasa lebih bervariasi dibanding hanya dengan rebahan aja. Gak perlu melakukan olahraga berat karena tujuan utamanya bukan mengejar performa fisik ya, melainkan ngasih kesempatan bagi tubuh untuk bergerak lebih ringan atau lebih santai setelah lama berada dalam posisi yang sama. Dengan begitu nih teman berdua, tubuh bisa terasa lebih segar tanpa nantinya kehilangan fungsi utama dari waktu istirahat yang mau kamu cari.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

Opera 2 dikutip dari rri.co.id. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memahami perhatian serta kekhawatiran masyarakat terkait perkembangan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Menjawab keresahan tersebut, BNPB memastikan pemerintah tidak tinggal diam dan terus berupaya maksimal di lapangan. PLT Kapus Datin BNPB Berton Suar Pelita Panjaitan menegaskan bahwa penanganan karhutla saat ini terus dilakukan secara terpadu dan masif. Masyarakat yang menemukan potensi bahaya atau kemunculan titik api juga dapat langsung menghubungi layanan darurat BNPB di nomor 117.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Pro 2 FM, RR di Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Mau tau gak sih, kalau lingkungan sekitar punya pengaruh besar terhadap kualitas waktu istirahat, dan ruangan yang terlalu berantakan, suara yang mengganggu, atau pencahayaan yang kurang nyaman nih, teman Pro 2, bisa membuat tubuh jadi sulit merasa benar-benar rileks gitu ya. Karena itu menciptakan suasana sederhana yang tenang, ini bisa menjadi langkah kecil dengan dampak yang cukup terasa juga, teman Pro 2. Gak perlu mengubah seluruh ruangan agar waktu istirahat terasa menyenangkan ya. Merapikan area tempat duduk, mengatur pencahayaan, membuka jendela, atau menggunakan aroma yang disukai diri kamu, teman Pro 2. Ini udah cukup ya untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman. Nah, waktu istirahat yang berkualitas bukan tentang seberapa lama kamu berhenti beraktivitas, tapi gimana caranya jeda tersebut benar-benar membantu memulihkan energi kamu. Dan kali ini gue Spri yang harus istirahat dulu ya, teman Pro 2. Terima kasih udah dengerin siaran kita, dan mudah-mudahan kamu juga merasa ditemani dan terhibur dengan konten-konten siaran kita ya, teman Pro 2. Abis ini masih ada lagu-lagu yang bisa kamu dengerin tentunya di Pro 2, dan lanjut nanti bareng penyiar Pro 2 favorit kamu. Gue Spri pamit, teman Pro 2. Selamat berakhir pekan, dan tetap sama kita di Pro 2 FM, RR di Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

ini, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik. Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami membangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Ikhlas dan Tawakal Sumber Ketenangan Jiwa. Dalam perjalanan hidup kita, setiap kita tentu pasti menghadapi berbagai macam cobaan dan tantangan, yang kadangkala tantangan tadi begitu berat kita rasakan, sehingga membuat hati dan pikiran kita menjadi gelisah, resah, dan kadang-kadang membuat kita frustasi dan pesimis. Dalam konteks ini, ajaran Islam menawarkan dua kunci utama untuk mencapai ketenangan jiwa, menghilangkan keresahan tadi, yakninya dengan ikhlas dan tawakal. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, ikhlas dan tawakal ini merupakan dua sifat terpuji yang dituntut kita untuk memilikinya. Karena kedua sifat ini bisa menghindarkan kita dari frustasi dan putus asa. Pertama adalah ikhlas. Ikhlas dalam artian memurnikan amal kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas, dia akan melakukan amalan atau perbuatan hanya karena Allah. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan pengakuan, dan tidak mengharapkan balasan ataupun imbalan dari manusia. Ketika seseorang itu ikhlas, ia hanya fokus mengharapkan ridha Allah sebagai tujuan akhir dari setiap perbuatan yang dilaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Artinya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, sikap ikhlas apabila dimiliki oleh seseorang akan membuat dirinya terbebas dari belenggu ekspektasi duniawi yang seringkali menjadikan sumber kegelisahan. Ketika seseorang ikhlas, ia tidak merasa terbebani oleh pendapat orang lain atau hasil dari usahanya, karena ia tahu bahwa yang penting adalah niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia gagal dalam berusaha, tidak membuat dia putus asa dan kecewa, karena dia yakin semua ini tak lepas dari izin Allah Azza wa Jalla. Orang yang ikhlas, jika dia bekerja, ia akan melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari atasannya ataupun dari rekan kerjanya. Ketika pujian itu tak kunjung datang, maka tidak membuat dirinya merasa kecewa. Kenapa? Karena tujuannya bukanlah untuk mendapatkan itu semua, melainkan untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan baik karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sikap ikhlas ini akan membebaskan hati dari kekecewaan dan kepedihan, sehingga orang yang ikhlas akan selalu tenang jiwanya, baik ketika usahanya berhasil ataupun ketika dia gagal, karena tujuan dari amalnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pendengar RRI Padang yang berbahagia, sifat yang kedua adalah tawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal artinya berserah diri. Setelah kita berikhtiar, berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mewujudkan tujuan kita, dan kita sempurnakan dengan berdoa, bermohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal bukanlah berarti pasrah tanpa usaha. Tapi tawakal harus diyakini bahwa hasil akhir dari usaha dan doa yang telah kita laksanakan adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tawakal juga mengajarkan kepada manusia bahwa manusia harus melakukan upaya yang maksimal dalam setiap urusannya. Namun, apapun hasilnya, dia harus menerimanya dengan lapang dada. Kenapa? Karena semua yang terjadi itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawakal ini, jika dimiliki oleh seseorang, akan mampu memberi ketenangan dan ketenteraman batin kepadanya. Karena seseorang tidak lagi merasa tertekan oleh kekhawatiran tentang masa depan atau tentang hasil dari usaha yang telah dilaksanakannya. Ketika seseorang telah berusaha keras, namun hasil yang diharapkan belum maksimal atau belum tercapai sama sekali, maka dengan bertawakal akan membuatnya tetap tenang dan selalu bersyukur kepada Allah. Ia yakin bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuknya, dan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada waktu yang tepat. Dengan tawakal, hati tidak akan terombang-ambing. Hati tidak gelisah oleh ketidakpastian hidup, karena kita bersandar kepada Yang Maha Kuat, Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, ketenangan jiwa yang sejati tidak datang dari pencapaian duniawi, melainkan dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ikhlas dan tawakal ini menyatu dalam diri seseorang, maka ia akan merasakan kedamaian yang mendalam. Ikhlas akan membersihkan niat dari segala bentuk keserakahan dan keegoismean. Sementara tawakal akan mengajarkan kita untuk mempercayakan hasil akhir kepada Allah setelah kita berikhtiar. Dengan demikian, hati kita akan menjadi lapang dan pikiran kita akan menjadi tenang. Setiap kesulitan yang kita hadapi akan terasa lebih ringan karena disadari bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Allah yang maha sempurna. Dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, ikhlas dan tawakal memberikan kekuatan untuk tetap teguh dan tenang. Ikhlas dan tawakal ini merupakan dua pilar penting untuk mencapai ketenangan jiwa. Dengan ikhlas, kita bersihkan hati kita dari ambisi duniawi yang sering menjadi sumber kegelisahan. Dengan tawakal, kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah setelah kita berikhtiar, sehingga ketidakpastian hidup tidak lagi menakutkan. Kedua sifat ini mengajarkan kita untuk fokus pada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, dan dengan itu ketenangan yang sejati dapat kita raih. Hadirin pemirsa RRI Padang yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua memiliki sifat ikhlas dan tawakal ini dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa meraih ketenangan dan ketentraman dalam hidup dalam kondisi apapun yang kita alami. Baik kita dalam kondisi yang menguntungkan, apalagi ketika kita ditimpa ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda bisa mendengar siaran kami. Sama-sama sudah kita simak pembacaan suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Dan pendengar, selanjutnya tepat di pukul 18:25 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Kutra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka. Haus? Tinggal pencet. Mau bikin kopi panas? Tinggal tekan tombol merah. Di balik kemudahan dispenser air yang ada di rumah atau di kantor kamu sekarang, pernah mikir nggak sih? Siapa ya yang pertama kali kepikiran bikin alat sejenius ini? Ternyata dispenser air pertama kali lahir di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1906 berkat ide dari dua pria bernama Halsey Willard Taylor dan Luther House. Tapi tujuannya mulia banget loh. Bukan buat gaya-gayaan, melainkan demi kesehatan publik untuk mencegah penyebaran penyakit akibat minum dari sumber air yang tercemar bersama. Awalnya, alat ini cuma bisa mengalirkan air minum biasa. Baru deh, di tahun 1970-an, inovasi pendingin dan pemanas bertenaga listrik mulai disematkan. Dari yang tadinya pakai galon atas yang super berat, sekarang bahkan ada yang tinggal colok ke pipa air rumah. Sebuah penemuan sederhana yang mengubah cara dunia menikmati air bersih. Jadi, sudah minum air putih hari ini?

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya usah lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda, mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, bangun.
6: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidurlah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
5: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
6: Apa sih? Apa? Bentar. Stroke? Stroke apa?
5: Gini ya, Bas. University of Lonina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
6: Oh, gitu. Ya, pahamlah. Enak juga ya.
5: Bas, itu kan roti aku. Kenapa dimakan sih?
6: Enak soalnya.

Selamat malam teman Pro 2. Info Pro 2 hari ini Minggu 30 Agustus 2026 pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, tim sepak bola Kota Pareman mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026 yang dijadwalkan berlangsung 2 hingga 14 Oktober 2026. Pelatih tim David Ardi saat ini telah memulai proses seleksi berjalan untuk menjaring pemain terbaik yang akan memperkuat skuad Kota Pariaman. Pelatih David Ardi mengatakan seleksi awal diikuti sebanyak 26 pemain. Jumlah tersebut nantinya akan diciutkan menjadi 21 hingga 23 pemain sesuai kebutuhan tim dan regulasi yang ditetapkan pada pelaksanaan Porprov Sumbar 2026. Menurutnya, seleksi berjalan dilakukan untuk melihat kemampuan serta kesiapan masing-masing pemain, baik dari sisi teknik, fisik maupun pemahaman permainan. Proses tersebut juga menjadi bagian dari upaya membentuk tim yang solid sebelum menghadapi persaingan pada ajang olahraga terbesar tingkat Sumatera Barat tersebut. Informasi berikutnya teman Pro 2, Miftahul Haira, siswi MTSN 5 Kota Padang berjuang membawa nama sekolahnya dalam Olimpiade Bahasa Arab atau OBA tingkat Provinsi Sumatera Barat di UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi kemarin. Setelah lolos dari tingkat kota, ia berjuang demi memperebutkan tiket menuju ajang OBA tingkat nasional. Wakil Kepala MTSN 5 Kota Padang, Bidang Kurikulum Riza Puspitasari menyampaikan keikutsertaan Miftahul Haira di tingkat provinsi merupakan hasil dari proses dan persiapan yang telah dilalui. Kompetisi ini menjadi kesempatan bagi Miftahul Haira untuk mengukur kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman berharga di tingkat provinsi. Informasi terakhir teman Pro 2, 6 mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Imam Bonjol Padang mengikuti National Empowerment, Innovation, Research and Art atau NEIRA Competition 3 kategori Business Plan di Teladan Sportorium Center Yogyakarta 29 hingga 30 Agustus 2026. Kompetisi tersebut mempertemukan 670 finalis dari 107 instansi dan 27 provinsi di Indonesia. Keenam mahasiswa tersebut membawa sejumlah gagasan bisnis yang mengangkat potensi lokal. 5 gagasan bergerak pada subtema kuliner, sementara satu lainnya mengangkat subtema lingkungan. Demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita akan menuju RRI Jakarta untuk mengikuti musik, mohon maaf, Pro Indie, Pro 2 Indie Berjaringan, Relay Langsung Pro 2 Jakarta. Selamat menyaksikan, teman Pro 2.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hairin viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di nonton cek lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

98 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam teman Pro 2. Nanti jam 20.15 ada podcast dari UKKPK UNP ya, yang bakal nangkring nih di malam ini. Jadi balik lagi di ruang dengar paling seru untuk nemenin malam sunyi kalian teman Pro 2. Jadi kita akan bahas satu topik yang dijamin bakal bikin kalian langsung manggut-manggut nih, atau malah sewot sendiri karena kita bakal ngupas tuntas seputar podcastnya itu stereotip anak bungsu dan anak tunggal. Sering gak sih teman berdua kalian dengar kalau anak bungsu itu fix banget tukang manja, tukang ngadu, atau paling jago cari pembelaan? Nah, tapi di sisi lain si anak tunggal ini malah sering dicap egois, kesepian, atau kuadratnya mandiri tapi jiwanya rapuh. Nah, yuk teman berdua pasang earphone kalian rapi-rapi kalian, karena kita bakal bongkar fakta sebenarnya di balik label-label sosial ini ya. Padahal ya anak bungsu atau anak tunggal kan punya beban mental tersendiri ya teman Roda, yang kadang cuma mereka doang yang paham ya. Nah si bungsu sering banget kejebak dalam tekanan harus selalu jadi bayang-bayang kesuksesan kakak-kakaknya, atau dipaksa untuk selamanya jadi anak kecil di mata keluarga, padahal aslinya udah pengen banget dianggap dewasa teman Roda. Sementara itu anak tunggal tuh sering dikira hidupnya tuh paling enak ya, karena warisan tuh mutlak jatuh ke tangan mereka sendiri, padahal mereka tuh harus nanggung beban ekspektasi keluarga 100% sendirian tanpa ada teman seperjuangan di rumah untuk sharing-sharing kayak gitu teman Bro. Nah makanya nanti podcast kita malam ini bakal seru parah nih, karena kita bakal ngeliat sisi lain dari mereka yang jarang banget ke expose ke publik teman Bro. Nah daripada kalian cuma nerka-nerka atau malah baper sendiri nih mikirin nasib urutan lahir kalian, lebih balik kalian stay tune terus bareng kita selama 30 menit ke depan di podcast UKKPK UNP ya teman Roda. Untuk kalian yang mau sharing curhat golongan atau mau ngerosting nasib kalian tuh sebagai anak bungsu maupun anak tunggal, langsung aja drop komentar boleh teman Roda, tapi nanti akan kita puter jam 20.15 kurang lebih ya teman Roda untuk podcastnya. Jadi kalian duduk yang manis, relax, karena nanti podcast nanti bakal seru banget nih antara si bungsu dan si anak tunggal ya. Tapi setelah lagu ini teman Roda, lagu Judika nih kita puter dulu nih, Sakit Tak Bertepi, lalu setelah itu kita posting podcast dari UKKPK with WNP. Selamat mendengarkan teman-teman berdua.

0: keresahan,
1: dan keseruan hidup Gen Z kita bahas di sini. Welcome to the Noise in Zethan.
0: Jadi kita mulai perjalanan seru malam ini. Stay tuned and let's make some noise.
2: Halo Tia.
3: Halo Yupi.
2: Halo semuanya. Welcome to the Noise in Zethan. Tempat kita ngobrol santai soal hal-hal yang sering banget nih kita alami tapi jarang dibahas mendalam.
4: Yap, hari ini kita bakal ngobrol soal posisi kita di keluarga nih. Anak bungsu versus anak tunggal.
2: Ini kebalik ya posisinya, kamu anak bungsu atau aku anak tunggal nih?
4: Aku anak tunggal.
2: Oh, kamu anak tunggal berarti aku anak bungsu.
4: Oke, nah ngomong-ngomong soal anak bungsu, apa benar Tia statement mengenai anak bungsu itu yang selalu dimanja, gak mandiri dan suka cari perhatian?
2: Aduh, kalau dibilang manja sih ya bisa dibilang manja ya. Karena memang aku ngerasa aku punya kakak, aku punya abang gitu kan. Kenapa aku gak boleh manja gitu ya. Nah tapi kalau dibilang kalau aku tuh anak gak mandiri, aku cukup mandiri ya, karena memang keluarga aku gak tuh anak orang kaya. Aku anaknya yang biasa saja, jadi pasti aku dituntut untuk kalau mau sesuatu itu kita ya usaha dulu gitu ya. Jadi gak semerta kita kayak, oh ya kita mau ini langsung aja gitu. Gak mungkin. Nah, ngomong-ngomong kamu anak tunggal, berarti yeah, gak punya saudara.
4: Gak punya,
2: berarti,
4: ya.
2: Sedih ya Yupi, maaf
4: banget
2: ya Yupi. Nah, berarti Yupi interaksinya sama orang tua aja ya.
4: Yeah.
2: Nah, kan ini statementnya bahwasannya anak tunggal itu kayak suka kesepian, terus anaknya egois, dan harus serba dituruti kemauannya. Itu benar gak nih? Relate gak nih sama Yupi?
4: Mungkin ada yang relate dan ada yang enggak ya Tia. Nah relate-nya itu memang anak tunggal itu sering ngerasa kesepian. Yeah. Dan kalau misalnya egois, kayaknya aku gak terlalu egois ya Tia. Kayaknya semua manusia memiliki sifat yang egois.
2: Aku pun egois.
4: Karena di dalam diri manusia mungkin memiliki sifat egois. Tapi kalau sebagai anak tunggal emang yap, aku merasa kesepian. Karena di rumah itu emang suasananya hening banget ya. Karena emang gak ada kakak, gak ada abang, gak ada adik. Dan aku pun sama ayah, sama ibu aku tuh juga hubungannya gak terlalu deket banget. Ngomongnya yang perlu-perlu aja. Nah kalau Tia
2: kaku
4: kan
2: ya?
4: Kaku Tia. Kalau Tia kan anak bungsu nih, berarti
2: betul,
4: punya abang, berarti punya kakak juga dong.
2: Iya, kebetulan aku tuh anak ketiga dari bertiga bersaudara. Okay. Aku lengkap nih semuanya, punya kakak, punya abang gitu kan.
4: Punya adik?
2: Oh, punya adik. Kalau aku punya adik, berarti aku anak bungsu dong. Jadi kebetulan aku punya kakak, aku punya abang. Yeah. Nah, kakak aku tuh beda sama aku tuh 4 tahun. Kalau abang aku bedanya 8 tahun, cukup jauh ya. Jadi kayak aku tuh emang kurang interaksi sama abangku nih.
4: Oke, jadi berarti kalau misalnya sama kakak, sama abang itu suka dijahilin gak sih? Biasanya kan anak bungsu itu suka dijahilin, suka di gimana? Suka di...
2: Usilin
4: yeah, gitu. Itu bener gak sih Tia?
2: Kalau soal itu pasti ya. Tapi kayak aku lebih ke kakak aku gitu. Karena memang seperti aku bilang tadi, abah aku tuh jaraknya cukup jauh. Dia tuh udah kerja juga. Jadi kayak memang tuh kami tuh kurang interaksi lah gitu ya. Tapi sama kakak aku tuh cukup banyak interaksinya. Dan dia tuh suka banget datang ke kamar itu kayak, ya udah apa namanya, buka pintu terus tepuk-tepuk aku kayak, ngapain? Gak ada katanya kan. Kayak aduh ini kenapa sih, ngapain gitu. Nah Yupi kan kayak emang sendiri ya, berarti Yupi tuh kayak, berarti interaksi sama orang tua ada, kan tadi bilang orang tuanya kaku nih, kayak gak terlalu banyak interaksi gitu kan. Berarti Yupi sama temen, berarti banyak temennya gak nih?
4: Iya Tia, alhamdulillahnya ya Tia, sebagai anak tunggal aku tuh memiliki banyak temen ya. Nah disitulah aku berinteraksi bersama teman-teman aku, baik itu di kampus dan di organisasi. Nah disitulah aku menceritakan kehidupan aku, menceritakan keseharian aku. Karena ya di rumah ya gak ada siapa-siapa juga yang mau diceritain. Palingan aku sama dinding, sama bayangan aku.
2: Bayangan
4: bercerita.
2: Dinding bisa berbicara gak?
4: Gak bisa, jadi gak ada feedbacknya untuk kita ya. Beda nih sama Tia yang punya kakak. Nah tapi Tia kalau sama kakak itu sering quality time gak sih?
2: Waduh, soal quality time ya, kalau quality time ini tuh gak sesering itu, karena kami punya kehidupan juga ya. Aku seperti tadi Yupi bilang, aku tuh juga anak organisasi. Jadi kami tuh paling beberapa kali lah ya, sebulan itu mungkin sekali atau dua kali lah gitu kan. Kami tuh suka pergi yang tempat kuliner. Nah, karena memang anaknya suka makan nih. Jadi kayak kami tuh kalau ada kuliner yang baru buka atau yang pengen dicoba, kami pergi ke sana. Jadi kayak berburu diskon.
4: Oke, berarti emang sama-sama hobinya sama ya, Tia. Jadi kayak misalnya mau ke sana pun sama karena ada kakak. Terus kalau sama abang itu sering juga enggak sih pergi quality time, ngobrol-ngobrol, sering enggak?
2: Nah, kalau sama abang tuh gak pernah, nanti aku disangka pacar aku. Enggak, jadi kalau sama abang tuh emang gak, apa namanya, gak terlalu deket kayak gimana-gimana. Jadi lebih semuanya ke kakak semuanya gitu, deket sama kakak, nanya apa-apa sama kakak gitu. Nah, jadi kayak dari Yupi sendiri, kayak gimana nih Yupi? Apakah Yupi tuh kadang kayak pernah merasa, ah kenapa sih gue dilahirin sebagai anak anak tunggal? Nah, Yupi tuh pengen punya adik atau emang mau punya kakak?
4: Aku sebenarnya pengen punya adik sih, karena aku anak pertama juga dong ya. Nah, betul. Kebetulan aja nih anak tunggal, tapi mohon maaf tidak anak tunggal kayak Raya. Beda ya di sini, ini anak tunggal yang sangat mandiri.
2: Bisa kita ciptakan Yupi.
4: Oke, aku yang bakal menciptakan. Tapi aku tuh pengen banget ya, dari dulu itu pengen banget punya adik ya, karena kayak dapat mainan baru aja tuh ya.
2: Oh, kayak squishy, dibuatnya pipinya gitu ya.
4: Kayak suka aja makeover adiknya, pakein baju lucu.
2: Berarti kalau anak adiknya cowok, berarti kayak dibikin jadi apa dong? Bikin kayak badut.
4: Enggak, kalau misalnya jadi cowok aku buat jadi superhero.
2: Oh, superhero.
4: Kalau jadi cewek jadi princess. Jadi kayak aku tuh
2: princess.
4: Aduh, aku tuh sampai kayak karena aku tuh greget banget punya adik, tapi kayak lucu juga enggak sih Tia kalau di umur segini aku punya adik?
2: Iya, berarti kamu kayak ngomong adik umur 20 tahun, dia ketika dia umur 20 tahun kamu udah punya cucu lagi.
4: Iya, jangan dong ya. Tapi dulu tuh pengen banget sih waktu SMP, terus sampai SMA aku pengen juga tuh punya adik, tapi mau gimana lagi ya, takdir mengatakan enggak rezeki. Tapi aku bisa merasakan adik-adik di, karena aku banyak juga adik kelas, terus adik tingkat aku juga di organisasi juga ada adik-adik kan. Jadi aku bisa merasakan adik-adik itu melalui hal-hal luar, enggak di dalam mungkin.
2: Iya. Terus juga ya, ini kayak kan kamu anak tunggal yang dimana kayak memang kesepian seperti tadi itu ya. Nah, berarti kamu ini ada juga nih statementnya bahwasan kalau anak tunggal itu tuh suka lebih dewasa dalam pertemanan. Nah, kamu gimana nih dalam pertemanan? Apakah kamu emang dewasa atau malah jadi kayak seperti anak kecil gitu? Karena memang kan anak tunggal nih kayak memang gak punya saudara ya. Jadi kayak kalau gue ketemu seseorang yang bisa gue jadiin sadar, kayak malah jadi anak kecil. Nah, kalau dari Yupi sendiri kayak gimana nih?
4: Itu sih aku tergantung temennya ya Tia. Nah, aku tuh mungkin seperti yang Tia tahu ya, di pertemanan kita tuh aku mungkin termasuk orang yang agak manja sedikit.
2: Pecicilan lah.
4: Pecicilan ya, agak pick me dikit gak masalah. Mohon maaf ya. Tapi aku tuh di sebagian tempat, di teman-teman aku ada tempat-tempat di mana aku tuh emang harus jadi dewasa dan di mana aku tuh memang bisa menjadi anak bungsu. Jadi aku tuh harus lihat dulu nih, kalau misalnya teman aku membutuhkan aku sosok dewasa, aku akan menjadi dewasa. Tapi kalau misalnya di sini aku ada tempat peluang buat aku bermanja-manja, aku akan menjadi anak bungsu di sebuah pertemanan itu. Nah, kalau dari Tia itu gimana? Kan Tia udah jadi anak bungsu tuh. Ketika Tia di dunia pertemanan, di kampus atau di organisasi, Tia gimana? Apakah Tia tetap menjadi anak bungsu atau menjadi anak tunggal yang sangat
2: anak tunggal
4: seperti aku? Anak pertama.
2: Nah, kalau kayak gitu ya, aku tuh ya kalau beda ya menurut aku tuh, kayak kita di sama saudara sendiri ya, aku gak bisa terlalu manja-manja juga. Malah karena memang kita berdua nih sama nih, kamu keluarga kamu kaku, keluarga aku pun kaku gitu ya. Jadi kayak aku tuh gak double gitu ya, double kali ya. Nah, jadi sebenarnya tuh kayak aku tuh sama di lingkungan pertemanan aku pun, aku bisa menjadi seseorang yang dewasa kalau memang aku dibutuhkan menjadi seorang sosok dewasa itu. Tapi kalau misalnya ya sikonnya aku bisa manja, ya udah gak apa-apa manja gitu. Tapi kalau orang lagi chaos, tiba-tiba kamu kayak masuknya menjadi seorang sosok yang manja, orang muak gak sih gitu ya?
4: Iya, aku pun kalau misalnya di posisi itu termasuk orang yang muak, Tia.
2: Kubacok kau gitu.
4: Jangan, no. Tapi emang kita emang gitu ya, Tia, di dalam dunia pertemanan kita tuh harus melihat dulu ya di mana tempat-tempat kita harus menjadi sosok yang dewasa, di mana kita harus menjadi seorang yang bisa manja. Kita harus tahu dulu ya, Tia, di mana porsi kita bertempat itu. Tapi itu tuh kayak emang harus kita lakuin enggak sih di dalam dunia pertemanan?
2: Iya, kayak itu tuh harus banget, kita tuh harus tahu sikon, kita harus tahu posisi kita tuh seperti apa gitu. Dan ya Yupi ya, kayak kan Yupi ini anak, ya balik lagi statement biasanya Yupi anak terakhir nih, anak terakhir, tunggal. Anak tunggal ya, memang suatu harapan orang tua satu-satunya, karena gak punya adik, gak punya kakak ataupun abang gitu, memang satu-satunya. Dan Yupi pernah gak sih, Yupi itu tipe didikan orang tuanya tuh strict parent atau bebas aja?
4: Strict parents parah dia, karena aku tuh kalau misalnya keluar itu aku tuh sering banget tuh ditelepon sama mama aku.
2: Oh, diteror.
4: Iya, diteror, kayak baru keluar 2 jam loh ini harus diteror-teror gitu. Kalau Tia itu, kalau jadi sebagai anak bungsu tuh, itu Tia termasuk bebas atau sama kayak aku?
0: Masih di The Noise in ZHack, kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
4: Berisik banget.
3: Berisik.
4: Tahu berisik lu, berisik.
2: Nah, kalau aku tuh mungkin ada batas waktu ya, kayak oh iya jam 10 harus di rumah gitu. Paling aku tuh enggak seperti Yupi yang kayak oh ya ditelepon-telepon terus, enggak gitu. Cuman aku tuh kayak sebelum pergi aku tuh dibilang kayak jam 10 udah sampai di rumah ya gitu. Kayak gitu aja. Terus nanti waktu udah mendekati jam 10 kayak di mana, pulang lagi kayak gitu. Jadi enggak terlalu kayak oh ya diteror-teror gitu, karena mungkin anaknya backgroundnya tuh anak baik gitu.
4: Oh,
2: ya.
4: Oh, anak baik ya.
2: Enggak anak yang nakal.
4: Oh, iya sih udah kelihatan ya teman-teman dari sini. Tapi kalau misalnya perlakuan orang tua Tia kepada Tia tadi yang pakai batasan ya, terus sama kakak, sama abang itu ada batas-batasannya juga enggak sih? Atau emang anak bungsu ini harus
2: dikekepin terus?
4: Gimana nih?
2: Nah, kalau kebetulan ya aku enggak ngerasain perbedaan antara larangan kayak gitu ya. Orang tua aku sama semuanya, kecuali ke abang aku sih. Abang aku tuh ya bebas aja, karena dia mungkin pertama dia cowok kali ya. Terus juga orang tua aku tuh tahu teman-temannya tuh yang mana. Tapi kalau ke kakak sama aku tuh emang tahu batas jamnya itu. Oh ya, kalau aku jam 10 udah sampai rumah ya gitu. Terus kalau mau lewat dari jam 10 tuh kayak harus ngabarin, kayak oh ya jam 11 aku pulang mah, dan karena apa gitu. Terus atau enggak pulang pun mau nginep di mana kayak gitu. Jadi kebetulan kalau sama kakak tuh sama kayak dibatasinnya gitu, nggak ada perbedaan sih soal itu.
4: Jadi harus ada alasan yang jelas ya Tia.
2: Iya,
4: dan
2: betul.
4: Emang kita sebagai anak perempuan emang harus ada batasan waktu ya kita keluar, apalagi. Tapi nggak apa-apa sih Tia, kita tuh selalu dipantau oleh orang tua kita. Itu tandanya orang tua kita sayang dan peduli sama kita.
2: Iya, tapi ngomong-ngomong ya Yupi ya, waktu aku udah kuliah tuh. Waktu aku kuliah tuh aku malah kayak seperti anak hilang gitu.
4: Aduh, kenapa itu sih ya?
2: Iya, kan.

0: pulang. Terus kayak aku ketagihan dong, ketagihan dong ya, nginep di kos teman. Terus kayak kita tuh nggak pulang sampai jam 12 baru pulang kayak gitu tuh, kayak aku nggak dicari-cariin gitu loh, 6 bulan aku kayak gitu nggak dicariin.
1: Tapi mulai ngerasa ada yang beda nggak sih, ini kenapa ya orang tua aku? Tapi mungkin orang tua Tia memiliki tujuan yang baik, yeah. Ya mungkin orang tua Tia juga tahu Tia aku, mulai yeah, aktif ya di organisasi dan melakukan hal-hal positif. Dan seperti yang Tia bilang tadi, kalau Tia adalah anak baik-baik dan orang tua Tia pasti percaya banget kalau Tia tuh emang baik.
0: Kayaknya diledekin nih ya Tia.
1: Aku tidak meledek.
0: Oke, okay. Ya kayak, jadi kayak emang aku tuh sekarang tuh seperti itu, waktu tuh seperti anak hilang ya. Aduh. Dan orang tua aku tuh memang tahu aku ikut organisasi, aku tahu aku sibuknya ada kegiatan ini, bermanfaat lah ya.
1: Iya, bermanfaat.
0: Nah jadi waktu itu emang nggak terlalu apain, tapi sekarang setelah aku tidak sibuk lagi, aku dikekepin lagi.
1: Oke, okay, nggak apa-apa Tia. Berarti
0: balik lagi kekepin.
1: Berarti keluarga Tia tidak marah ya sama
0: iya,
1: Tia?
0: Iya, alhamdulillah. Aku pun nggak mau nanya kenapa waktu itu aku nggak dilarang, karena aku takut dilarang gitu.
1: Atau itu adalah sebuah mukjizat dari Allah. Emang karena kita tuh menjalankan tugas yang seharusnya harus kita jalankan
0: ya,
1: gitu.
0: Tugasnya mulia soalnya.
1: Mulia. Soalnya kita di organisasi emang agak sedikit hektik ya waktu itu. Dan yeah, aku pun juga ngerasa kayak waktu untuk nafas aja gak ada ya Tia. Saking sibuknya kita.
0: Berarti, nah Yupi kan merantau kah Yupi?
1: Iya, yeah, aku
0: merantau. Orang mana nih Yupi?
1: Aku blasteran Tia.
0: Blasteran apa tuh?
1: Aku blasteran pesisir selatan dan Jawa.
0: Ada blasterannya biasanya aku tahu tuh di luar negeri gak sih Yupi? Ini blasterannya
1: beda
0: di
1: pulau.
0: Indonesia juga ya?
1: Oh, di beda Indonesia pulau. Tapi beda pulau Tia.
0: Nah kalau aku blasterannya real nih Yupi ya. Aku blasteran India.
1: Wow, India ya.
0: Tapi kakak aku gak ada Indianya. Kakak aku yang dapat semuanya.
1: Oh, tapi setelah aku lihat-lihat ada sih Indianya sedikit.
0: Dari segi mana nih Yupi?
1: Dari matanya mungkin.
0: Oh, matanya.
1: Ya. Nah teman-teman yang kepo sama Tia mungkin boleh ya dikepoin Instagram Tia ya.
0: Ya di @artikasir ya.
1: Oke, okay, nah, boleh teman-teman. Nah kalau aku tuh sebenarnya juga kayak ada blasteran Eropa juga sih.
0: Eropa, Eropa mana tuh Yupi?
1: Eropa bagian sana lah pokoknya.
0: Yupi kayaknya ngibul banget ya orangnya. Gak apa-apa Yupi, gak apa-apa, menghibur diri sendiri.
1: Gak apa-apa teman-teman yang kepo dengan wujud asli aku ya, cari tahu sendiri ya melalui Instagram Tia.
0: Oh, memang ada Yupi masuk Instagram aku?
1: Kayaknya
0: gak ada.
1: Gak ada.
0: Terus aku kayak kepo juga sih Yupi sama nih. Yupi kan anak tunggal, ikan balik lagi nih. Tadi okay, aku tanya apa-apa. Yupi orang Pesel, yeah. Berarti ngerantau nih, yeah. Ngerantau ke Padang. Nah berarti ngerasa bebas dong ya, karena awalnya di street parent kan menjadi anak yang bebas gitu. Merasa beda gak sih kayak waktu, oh ya waktu kamu udah bebas ini kamu pengen nge-explore semuanya, malah mau pengen jadi anak nakal.
1: Aduh gitu. Jangan Naka. Tia, gak mau jadi anak peng Tia.
0: Anak peng? Apa tuh anak peng?
1: Yang suka keluar malam.
0: Oh.
1: Mungkin teman-teman di sini tahu ya.
0: Ya.
1: Nah, sebenarnya ketika aku sudah berada di Kota Padang ya, yeah. Dan aku tuh ngerasa mulai ada yang berbeda dari aku. Ya, mungkin aku sedikit merasa bebas karena aku bisa mengeksplor dunia aku.
0: Yeah,
1: tapi okay. Aku juga merasa kehilangan sosok yang selalu melarang-larang aku untuk pergi jam segini, untuk keluar terlalu lama.
0: Ditelepon-telepon.
1: Iya, aku merindukan sosok itu, tapi aku juga merasa bebas karena aku bisa mengeksplor dan aku bisa mencari hal-hal baru nih Tia.
0: Ya oke, okay. Itu kayak justru tapi kalau kita mengeksplornya hal yang baik ya itu bagus ya Yupi, yeah. Kita tidak mengecewakan orang tua. Tapi kalau eksplornya hal buruk ini agak gimana-gimana,
1: yeah,
0: nih.
1: Karena kita anak baik-baik ya, yeah. Kita emang dari Universitas Negeri Padang, anak Universitas Negeri Padang emang baik-baik semua. Apalagi kita Amin. Masuk organisasi UKKPK dan di UKKPK kita diajarkan menjadi anak baik-baik ya Tia.
0: Kayaknya Yupi agak baik deh Yupi.
1: Yupi kenapa Tia?
0: Yupi suka menggoda-goda cowok gak nih?
1: Sedikit sih Tia, palingan cuma ngedip mata aja.
0: Karena kan cowok-cowok UKKPK ganteng semua gak sih?
1: Alhamdulillah iya ya.
0: Itu dapat cowok gak Yupi?
1: Alhamdulillah iya juga Tia.
0: Oh dapat ya. Oh komplit nih semuanya di Yupi.
1: Alhamdulillah semuanya harus dapat ya. Ilmunya dapat, pengalamannya dapat,
0: cowoknya pun dapat.
1: Dan yang paling penting aku mendapatkan sosok kakak dan sosok abang di organisasi aku, okay. Itu.
0: Oke. Ya bagus-bagus. Berarti meskipun anak tunggal dapat ya
1: dapet
0: sosok
1: ya.
0: Yang apanya, sosok kakak atau abangnya. Nah Yupi, nih Yupi ini udah menyeleweng nih Yupi. Yupi kan punya cowok pula Yupi nih.
1: Aduh.
0: Nah Yupi jangan sampai pernah gak punya ekspektasi orang tua kayak gimana untuk terkait pendidikan Yupi ini. Jangan sampai Yupi malah gak fokus sama kuliahnya nih. Nanti ditendang dari kakak dari Yupi nih.
1: Aduh, di kakak cuma bertiga lagi, kalau ditendang jadi berdua dong Tia.
0: Berarti balik lagi jadi

0: apa namanya
1: pasangan suami istri tanpa anak.
0: Tanpa anak. Sekarang udah mulai coba-coba tuh karena aku udah jarang di rumah ya.
1: Aduh Yupi, lanjut Yupi.
0: Oke, untuk ekspektasi orang tua mungkin karena aku anak pertama ya.
1: Anak
0: jadi
1: pertama, anak tunggal.
0: Anak pertama dan anak terakhir.
1: Anak terakhir, ya, betul.
0: Karena ya mungkin orang tua aku berekspektasi tinggi, tapi mereka tidak pernah menuntut aku harus dapat IP dan IPK segini. Tapi orang tua aku tuh mungkin berekspektasi, dan aku sendiri yang mulai menyadari kalau aku tuh harus memang bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik,
1: ya,
0: lulus tepat waktu, ya, dan menjadi anak baik-baik juga di Kota Padang ini.
1: Karena hidup pun kita pendidikan itu untuk diri kita sendiri ya. Orang tua tuh hanya ingin berikan yang terbaik untuk kita. Berarti kayak ekspektasi untuk dapetin nilai segini tuh gak ada ya Yupi. Tapi harus lulus tepat waktu aja ya?
0: Iya, lulus tepat waktu
1: kalau
0: aja.
1: Kalau soal gini berarti kita klop nih Yupi. Salaman dulu Yupi.
0: Oke, jadi Tia juga?
1: Iya, aku gitu juga Yupi. Aku gak pernah ditanya IP aku berapa, IPK aku berapa gitu. Intinya aku lulus tepat waktu aja. Udah.
0: Walaupun anak bungsu ya Tia.
1: Iya, aku anak bungsu meskipun seperti itu. Intinya ya kalau aku dapat nilai rendah itu kan nantinya susahnya sama aku juga gitu kan. Orang tua aku tuh kayak gak pernah terlalu membebani kayak, oh iya kamu nantinya kayak gini. Intinya dia berikan aku gambaran aja kalau kamu kayak gini, kamu akan dapat kayak gini gitu.
0: Oke. Tapi Tia pernah gak sih kayak dibeda-bedain gitu sama kakak Tia? Misalnya kakak Tia tuh lebih bagus di bidang sosial, terus Tia kayak, itu pernah gak sih orang tua Tia kayak
1: beda akademis ya?
0: Akademis.
1: Soal kalau perbedaan kayak dibeda-bedakan, dibanding-bandingkan kayak gitu tuh gak pernah ya. Karena kami berdua tuh sama-sama pinter.
0: Udah kelihatan sih Tia, karena Tia anak matematika lah ya.
1: Iya, alhamdulillah. Jadi aku tuh emang sama bedanya dia tuh udah bisa dapat juara. Kalau aku tuh gak suka gak dapat juara karena gak suka pamer aja. Jadi tuh aku tuh kalau sama kakak aku tuh emang dia tuh agak emang lebih pintar bidang akademisnya itu, apalagi sosialnya. Dia tuh selalu dapat juara 1, juara 2, atau juara 3 gitu. Nah kalau aku tuh cuma sekali dapat juara, itu pun juara 3 Yupi.
0: Juara SMA. Apa tuh? Juara lari?
1: Enggak, juara akademis.
0: Akademis.
1: Iya, juara di kelas. Juara ketiga. Itu pun cuma sekali Yupi.
0: Enggak apa-apa ya, yang penting ada prestasinya ya. Sama kayak aku juga segudang prestasi.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi seru juga ya Tia, kalau misalnya Mama Tia itu punya anak 3, terus ketiga anaknya itu punya prestasi masing-masing ya. Walaupun semua anak gak harus pintar matematika ya, pasti punya akademis masing-masing.
1: Ataupun olahraga juga bisa
0: olahraga
1: gitu ya.
0: Olahraga juga bisa. Berarti seni. Seru juga ya. Jadi Mama Tia kayak punya anak yang pintar-pintar dan lucu-lucu.
1: Aduh, aku emang lucu sih. Yeah. Thank you ya.
0: Aku juga tahu itu.
1: Oke. Okay.
0: Kalau untuk Abang Tia itu interaksinya gimana? Sering ngobrol atau malahan kayak Tia tuh sering berantem nih sama Abang?
1: Nah, kalau sama Abang itu ya kami tuh diam-diaman Yupi. Kami seperti tidak orang dikenal gitu di rumah itu. Karena memang ya kami tuh jarak umur aku tuh sama dia tuh 8 tahun dan memang dia tuh lebih, mungkin bisa dibilang lebih dekat sama kakak aku gitu. Karena yang dia harapin punya adik tuh cuma satu gitu. Aku tuh anak terlantar gitu.
0: Aduh,
1: anak,
0: jangan dong anak Tia.
1: Anak baru lahir.
0: Sedih banget Tia dengernya.
1: Gak bercanda ya guys. Ya aku anak diharapin kok guys.
0: Ya, harapan orang tua ya. Tapi Abang Tia sayang dong pastinya dong ya.
1: Ya sayang.
0: Tia.
1: Sayangnya tuh aku kalau dia mau sayang dia tuh harus dibuktikan dengan dia kasih aku duit.
0: Oke. Iya sih. Itulah alasan kenapa aku tuh dari dulu pengen punya abang.
1: Oh dapat bang gitu ya. Dapat bang berjalan.
0: Dapat bang berjalan juga kayak suka dijailin gitu. Iya, aku pengen banget dijailin sama abang aku, tapi aku tuh bingung ya, setiap aku masuk kamar ini kok enggak ada orang yang ganggu aku, kok hidup aku kayaknya tenang-tenang aja. Aku tuh pengen tahu Tia diganggu sama sosok keluarga ataupun sama saudara yang kadang-kadang matiin lampu, kadang-kadang datang
1: nepo-nepo
0: cuma
1: aja.
0: Iya, cuma buka pintu aja, kayak aku tuh pengen gitu, tapi aku sebagai anak tunggal aku tidak bisa merasakan itu Tia.
1: Tapi jangan deh Yupi, nyesel nanti Yupi karena aku menjadi anak bungsu itu tidak enak ya Yupi.
2: Masih di The Noise in Z-Head, kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
0: Berisik banget.
3: Berisik.
0: Tahu berisik lu, berisik.
1: Selalu dianggap anak kecil, selalu di apa namanya, selalu kayak nggak pernah didengerin pendapatnya, selalu dijalin kayak gitu. Kita tuh kadang lagi pengen sendiri nih, tapi diganggu terus. Kadang udah kunci pintu, dia gedor-gedor. Waktu kita buka, ngapain? Gak ada.
0: Males kan? Ternyata kita kebalik ya Tia. Aku justru pengen banget nih mendapatkan suasana yang seperti itu. Tapi Tia ingin mendapatkan suasana seperti aku. Apa apa jangan-jangan kita tukar posisi aja Tia?
1: Aduh, boleh Yupi. Boleh, tapi boleh. Aku tidak siap dengan kesepian ini Yupi. Karena aku tuh anaknya suka gigit, suka meremas-remas badan orang.
0: Oke, biasanya itu siapa tuh?
1: Itu biasanya anak-anak di UK atau apa gitu-gituin. Yupi pun aku suka.
0: Iya. Aduh, sih, kadang-kadang ya. Gak
1: aja soalnya Yupi.
0: Iya, aku tuh kurus banget aslinya teman-teman. Nah, kadang-kadang karena gimana ya, karena aku tuh anak tunggal, terus kayak gak dapat teman cerita gitu ya di keluarga. Jadi kayak apa-apa tuh dipendem, apa-apa tuh disimpan, ya gitulah. Sebagai betul. Anak tunggal, tapi mohon maaf tidak anak tunggal kaya raya ya.
1: Iya Yupi, kayak aku kepo juga sih sama interaksi Yupi nih sama teman-teman kuliah. Karena kan Yupi itu anak tunggal ya. Yeah. Kayak berarti berarti seharusnya Yupi itu udah lebih banyak malahan temennya. Karena Yupi pun kayak dari awal yang Yupi bilang itu apa-apa ceritanya sama teman gitu kan. Apa-apa sama teman, kayak mau tanya-tanya itu sama teman. Nah, berarti Yupi lingkungan beradaptasi sama teman-teman lingkungan baru itu gampang berarti ya.
0: Iya Setia, karena aku tuh emang di luar itu aku tuh mencari teman sebanyak-banyaknya. Karena emang di rumah itu kesepian. Jadi aku tuh kalau tiap keluar aku tuh pokoknya harus ada teman. Karena aku tuh walaupun semandiri-semandiri aku juga butuh sosok seseorang yang selalu ada buat aku. Nah, di sanalah aku mencari teman sebanyak-banyaknya. Tapi di antara teman-teman itu kita juga harus milih ya, mana betul. Teman-teman yang cocok untuk kita jadikan teman kita. Bahkan juga ada teman beberapa yang aku jadikan sebagai kakak, sebagai abang, sebagai adik aku.
1: Iya betul.
0: Tapi kan Tia ini anak bungsu nih, ada gak sih keinginan ingin punya adik gitu?
1: Kalau aku tuh dulu sempat pengen punya adik. Ya sempat banget pengen punya adik. Tapi waktu aku SMP ya, kayak ya lucu aja aku punya temen mereka punya adik, mau ngapain cepet-cepet ya mau ketemu adik. Terus mereka kalau pulang sekolah tuh kayak beli mainan-mainan lucu tuh, kayak ngapain beli ini kan untuk adik, kayak ih pengen juga beli mainan kayak gini untuk adik gitu kan. Tapi gak punya adik, untuk kita aja berarti. Nah just kayak, tapi waktu aku punya cerita nih, aku pengen cerita yang satu ini. Boleh. Jadi kayak waktu SMA aku tuh pernah punya kayak mama aku tuh kayak muntah-muntah gitu kan. Terus kayak parno dong aku sama kakak aku. Aduh. Ini ngapain kak? Kenapa mama ini? Kenapa kan? Terus akhirnya kayak kak pergi beli test pack kak gitu kan. Kami pergi beli test pack langsung kan. Terus kayak mah langsung cek mah gak bisa dong, karena kan biasanya itu kalau nggak salah ya aku tahu ya cek kayak gitu tuh harus dari pagi ya? Gitu kan. Nah ya udah waktu itu kami belinya malam gitu kan. Ya nggak bisa, akhirnya nunggu pagi dulu dong.
0: Bisa tidur nggak malamnya?
1: Wah itu tuh kayak mikir, kalau gue punya adik umur 18 tahun mau diapain ya gitu kan?
0: Mau diapain sih? Dia ada rencana mau ngapain tuh adiknya?
1: Ya karena aku tahu aku aja merepotkan kakak aku gitu kan. Kakak aku aja sampai segitunya kayak apa namanya, direpotin sama aku, akunya yang suka ngikut-ngikut. Aku gak pengen aku punya ekor nanti di belakang gitu kan. Jadi kayak ya Allah janganlah gue sampai punya adik gitu kan. Jadi pagi-pagi kayak mah buka cek lagi gitu kan. Waktu dicek jeng-jeng-jeng, ternyata gak ada punya adik.
0: Itu kabar baik atau kabar buruk tuh?
1: Kabar baik untuk kabar aku baik. Dan kabar baik juga untuk mama aku, karena nanti nambah beban lagi nih. Udah cukup aku aja.
0: Oke, jadi dia emang pengen jadi anak bungsu ya. Udah gak pengen punya adik lagi?
1: Enggak lagi. Kalau sekarang tuh udah gak pengen punya adik. Tapi kalau waktu kecil mungkin lah pengen lah punya adik. Tapi sekarang udah gak mau lagi, karena memang sudah tidak waktunya. Karena kalau aku udah umur 40, dia umur 20, aku udah punya cicit gitu.
0: Jadi nanti seumuran sama anak Tia ya ujung-ujungnya. Tapi kalau misalnya untuk ekspektasi orang tua Tia nih, kan Tia anak bungsu nih, ada nggak sih kayak ekspektasi khusus untuk anak bungsu dari orang tua Tia?
1: Ekspektasi khusus apa ya? Nggak sih, kayaknya orang tua aku bodo amat aja sama aku.
0: Aduh Tia, aku takut nih. Jangan-jangan enggak dong.
1: Jangan dong Yupi. Aku aja udah merasa insecure, kamu bikin aku insecure lagi.
0: Enggak dong. Dia kan anak kesayangan ya, anak bungsu.
1: Enggak, aku tuh anak terlantar yang benar.
0: Jangan, Yupi. Jangan berpikiran seperti itu.
1: Sudah Yupi, janganlah bikin aku tuh berekspektasi lagi. Ha, udah cukup lah Yupi.
0: Oke, jadi ada enggak sih ekspektasi dari orang tua
1: untuk enggak
0: dia?
1: Sih. Pernah. Okay. Waktu aku awal masuk kuliah itu, orang tua aku tuh pengen aku menjadi seorang poluan.
0: Oh. ya, jadi poluan. Karena cocok tinggi, sih.
1: Iya, karena tinggi aku 163. Hmm. 165 deh sekarang.
0: Aduh, nego ya. Jangan nego gitu dong. Yang asli dong, Tia.
1: Iya, emang 165.
0: 65.
1: Iya, 165. Dan waktu itu kayak gak usah lah kuliah gitu kan. Boleh sih katanya kuliah, cuman waktu udah jadi poluan gitu kan. Karena kalau waktu poluan kan masih bisa kita nempuh pendidikan kan. Nah, waktu itu disuruh poluan dulu aja. Tapi kayak aku gak mau panas gitu. Badan aku nanti hitam gitu. Kayak gak mau.
0: Jadi poluan harus di lapangan terus ya, Tia? Iya, gak kita, harus gitu loh, Tia sebenarnya.
1: Awal-awal iya Yupi waktu kita, tapi waktu kita udah jadi poluannya, iya bisa jadi kita gak akan panas-panasan. Cuman kan waktu kita awal-awal daftar, kita pasti kayak disuruh berjemur, disuruh push up. Aku gak kuat deh, beban aku udah berat nih, pundak udah jangan.
0: Karena ada pelatih-pelatihannya juga ya, betul. Terus gak jadi poluan?
1: Gak jadi, gak karena jadi aku waktu itu juga disuruh ambil yang sekolah kedinasan gitu kan. Tapi aku kayak, waktu itu udah aku daftar STIN gitu kan, cuman kayaknya belum rezekiku gitu kan, ya udah akhirnya aku tetap milih ikut, ya udahlah kuliah aja, dan akhirnya dapet deh di matematika ini.
0: Oh, di matematika ya, yeah. Alhamdulillah banget. Tapi ya Tia, ngomong-ngomong soal,
1: bentar dulu. Boleh. Tapi sampai sekarang ya, aku tuh masih diminta untuk menjadi seorang poluan.
0: Oh, sampai sekarang ya Tia?
1: Iya, itu beban berat banget di pundak aku ini sekarang.
0: Aduh. Tapi aku dulu juga pernah sih Tia ngedaftar tempat untuk menjadi seorang pramugari, karena waktu itu iya, kalau Tia kan poluan nih, kalau aku tuh pramugari dulu. Satu karena
1: si Yupi berapa tinggi Yupi?
0: Aku 159, nego dikit 160. Boleh dong nego.
1: Bisa ya nego Yupi? Ya tarik ini, tarik kepala dulu, ada loh alat nyentarik kepala itu untuk
0: jangan
1: tinggi.
0: Jangan dia, bahaya
1: 1
0: ya.
1: 1 cm dia doang kan Yupi, 160. Bahaya, terus kenapa akhirnya gak jadi pramugari Yupi?
0: Karena gak dibolehin orang tua.
1: Kenapa gak dibolehin?
0: Karena itu aku ngambilnya nekat banget ya, kayak tiba-tiba dari kakak-kakak dari pramugari itu langsung datang ke SMA aku dan dia menawarkan untuk kuliah di sana di Pekanbaru ya Tia. Tapi aku tuh langsung nerima dan aku tuh ngebayar sebesar 100.000 tanpa aku tuh bilang kepada orang tua aku. Nah, di situ posisinya teman aku udah riuh banget. Kenapa kamu ambil ini Yupi? Tapi aku dengan beraninya, ya enggak apa-apa kan aku mau jadi pramugari. Gitu lah Tia. Tapi akhirnya enggak jadi Tia karena enggak dibolehin orang
1: berarti
0: tua.
1: Berarti uang 100.000-nya enggak balik.
0: Aku minta lagi.
1: Oh, emang bisa?
0: Bisa sih, alhamdulillahnya bisa. Karena waktu itu guru aku pun tidak menyetujui itu. Tapi aku tuh karena nekat aja Tia, kayak tergiur dengan omongan
1: dari. Emang berapa gajinya Yupi?
0: Gajinya nggak tahu ya Tia, tapi di sana dijelasin gimana cara belajarnya. Mungkin karena aku hobi traveling ya, jadi aku tuh kayak pengen jadi pramugari, tapi nggak jadi Tia. Dan alhamdulillahnya sekarang aku di Universitas Negeri Padang menjadi seorang mahasiswa di
1: jurusan
0: sains.
1: Aku sains.
0: Jurusan pendidikan IPA.
1: Semuanya diambil ya Yupi ya.
0: Yeah.
1: Matematika, kimia, biologi.
0: Aduh, gimana nggak mumet tuh, di rumah udah mumet karena sendiri. Pas di jurusan, aduh. Semuanya dimainin ya.
1: Ini kayak itu tuh berarti kayak tantangan terberat Yupi ya. Kayak udah anak satu-satunya gitu ya. Kayak gak, kayak emang orang kita pengen ini tuh pun gak dapat jadinya. Kayaknya tapi Yupi pun gak apa-apa ya. Yupi gak sedih apa-apa. Ya
0: gak sedih Tia, gak karena sedih, gak apa-apa ya. Di luar pun aku mendapatkan sosok keluarga.
1: Alhamdulillah. Berarti di sini kayak kita bisa ambil kesimpulan ya teman-teman semua, kayak anak bungsu, anak tunggal itu kayak punya tantangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Kita tuh kayak gak bisa menyamaratakan bahwasannya tuh kayak anak bungsu ini tuh oh manja banget nih, pasti kayak anak emas banget nih. Terus kayak anak tunggal
0: yang
1: semuanya diturutin gitu.
0: Egois, dewa, lebih dewasa. Enggak ya teman-teman. Kita itu enggak boleh ngejudge suatu posisi orang di dalam keluarga tersebut.
1: Betul. Jadi kayak balik lagi tergantung lingkungan, tergantung didikannya juga, dan kepribadian orang tersebut.
0: Wah, udah banyak banget ya Tia. Kita cerita dari tadi. Pastinya teman-teman juga mungkin terhibur ya dengan cerita ya, kami. Semoga ya teman-teman, dan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya ya, karena kami berbagi pengalaman kepada teman-teman agar teman-teman juga bisa merasakan posisi seperti kami ya.
1: Atau mungkin yang dengerin itu sekarang posisinya udah posisi kita nih, posisi anak bungsu, posisi anak posisi anak tunggal pasti relate banget atau malah nggak relate nih, boleh komen nanti di Instagram kita ya.
0: Yeah.
1: Instagram aku boleh juga.
0: Iya, yeah, boleh.
1: SCR ya. Nah, kayaknya kita harus pamit nih Yupi, tapi
0: okay, boleh.
1: Kita pamit ya. Aku mau kasih tahu teman-teman, tetap dengerin podcast kita atau podcast lainnya ya. Jadi jangan lupa download RRI Digital, bisa di mana Yupi?
0: Bisa di Play Store maupun App Store ya, teman-teman. Dan pantengin terus Instagram kami di @rripadang dan @sigmaradio UKKPK UNP.
1: Nah, sampai ketemu episode selanjutnya. Aku Tia pamit.
0: Aku Yupi pamit.
1: See you, bye-bye.
3: Sampai jumpa di kebisingan berikutnya.
2: The Noise in ZH.
3: Keep it real, keep it jazzy.

0: Duh, Rob, Pak Bambang lambat banget sih validasi datanya. Padahal kan pakai sistem baru, tinggal klik-klik aja.
1: Eh, Tan, jangan ketus begitu. Pak Bambang memang butuh waktu adaptasi sama aplikasi baru kita.
0: Tapi kan ini kejar tayang, Rob. Jadi ngebatasin kerjaan kita yang muda-muda ini.
1: Ingat ya, Tan. Sistem boleh baru, tapi pengalaman Pak Bambang di lapangan jauh lebih matang dari kita. Beliau tuh teliti loh, biar kita nggak salah langkah. Yuk, kita bantu jelaskan pelan-pelan aja yuk. Bukan malah dikeluhin kayak gini.
0: Iya juga ya, Rob ya. Kadang aku suka lupa kalau beliau tuh yang banyak bimbing kita dulu. Kecepatan anak muda memang hebat, namun kebijaksanaan senior tetap tak tergantikan. Saling menghargai dan melengkapi di tempat kerja adalah kunci.

manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya, Ninai. Aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nai. Coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: 98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yep, kita dimasuk di jam 9 malam ini, teman Pro 2, masuk ke segmen atau program yang kalian tunggu-tunggu nih. Pastinya ya, teman Pro 2 yang masih terjaga di jam segini nih, yang belum tidur, mungkin kalian masih menikmati weekend ya, sehingga belum tidur di malam ini ya. Gak apa-apa, aku akan temenin kamu teman Pro 2 2 jam ke depan. Apapun aktivitas kamu malam ini, entah lagi lembur mungkin, mempersiapkan besok mau presentasi di hari Senin, ngerjain tugas, presentasi juga. Nyetir pulang, hati-hati di jalan ya teman Pro 2, atau mungkin sekadar rebahan sambil scroll layar handphone kamu. Selamat datang di Kopsteng Kopi Setengah. Program yang hadir buat nemenin malam kamu, karena walaupun kopi di gelas tinggal setengah nih, obrolan dan informasi di sini tetap penuh dan enggak setengah-setengah untuk teman Pro 2 semua. Waduh, langsung ada telepon masuk nih teman Pro 2, kayaknya memang memantau nih ya, memantau kapan Bang Obi mulai calling. Yaudah kalau gitu kita angkat aja kali ya teman Pro 2 ya. Sebentar. Halo, selamat malam.
1: Halo Bang Obi, selamat malam. Aku memantau Bang Obi deh tadi kan.
0: Iya, bener kan. Ternyata memang Fitroh yang memang memantau sampai aku calling baru ngomong ya.
1: Aku ikut berdiri saja Bang Obi. Dari jam 5 tuh sudah menunggu suara Bang Obi. Kapan suara Bang Obi keluar ya?
0: Malam-malam, aku keluarnya malam-malam. Aku kan masuk malam sekarang.
1: Lagi nih Bang Obi, soalnya kan malam itu dia ingin sebelum dia berangkat ke Jakarta, dia ingin pesannya itu disampaikan di sini.
0: Siapa tuh?
1: Soalnya ya ada aku ada rencana mau bawa malam itu ke Padang. Tapi aku tidak ada. Jadi melalui siang kedua kayaknya. Kebetulan dia besok dia siaran kakil. Kalau mau dia tuh menginginkan kakak-kakak. Dia minta, dia ingin kakak-kakak itu pesan dia tuh dibacakan di kedua kayaknya.
0: Oh, dia di radio mana Fitra?
1: Di Respon. Kayaknya kan tahu kak. Kak, ini kan tahu dia siaran.
0: Kamu nggak nelpon ini radio
1: sudah,
0: apa?
1: Sudah.
0: Terus? Dikoknya. Oh gitu. Dibacain nggak?
1: Dibacakan ya. Komen via TikTok.
0: Oh, iya. Dia suka TikTok ya?
1: Iya. Itu baru siap dia siaran. Baru sampai jam 9 tadi.
0: Emang dia siaran terakhir dia mau ngapain tuh?
1: Dia minta. Dia kan ingin apa tuh menyampaikan pesan di melalui siaran tuh kedua karena dia tidak bisa nggak datang kayaknya kan saya ikut gabung nggak nanti ceknya jadi aku dikirim ke aku nanti pesan dia tuh mau kita teruskan dia minta dibacain besok di kedua kalau dia sempat kalau tidak kayaknya pokoknya. Ingin menyampaikan apa itu mungkin selama waktu dia pengasihan di Soceya belum ada yang kesampaikan nah dia niat mau menyampaikan tak apa itu kayak kata-kata maaf atau apa segala macam dia belum sempat minta maaf ke kedua dia ya tidak bulan-bulan kalau dia itu sudah ke biasaan di kedua itu jadi gambar itu belum juga baru tahu waktu dia itu di respon tahu Bali itu kan yang dulu pernah diceritakan sama Bali mah waktu aku ketemu sama Bali ya kan
0: ya.
1: dan dia pun belum apa-apa itu jadi ya ibaratnya mungkin kayak ada berhutang ke kedua dia minta disampaikan besok malam yang siaran siapa biar nanti kita sampaikan biar bersama ini kita tolong dibacain di
0: besok di malam ya. Besok malam itu tanggal berapa sih besok?
1: Tanggal 31.
0: 31. Oh, Fatan.
1: Oh, Bapak Fatan mungkin Fatan. Tiga ini lah ya. Agak Bapak Fatan mungkin belum ketemu sama
0: belum kayaknya.
1: Tapi ya bagaimana caranya ya? Ya, lah kalau Bapak Fatan mungkin belum tahu sama dia. Pokoknya ke orang yang tahu sama dia mungkin yang bisa membacakan. Tapi dia mintanya besok kayaknya masalahnya kan
0: itu
1: ya dia mintanya besok kayaknya tadi dia bilang kayaknya ya aku bisa mengitop besok kalau sampai pesan aku dibacakan sama teman-teman di buat aku bilangkan maaf baru soalnya ada satu orang penyanyinya baru di pembuat mungkin orangnya oh mana ya kayaknya kalau aja sama Kak Cynthia sama Kak Linia ke Bang Obi atau siapa itu ya tak kalau dibacain jadi atau kalau gak sempat main menyampaikan ininya mengurus mulai risang ke risang tolong aja disampaikan tapi main ingin menyampaikan sama apa yang saya gambarnya kepada teman-teman gua paling tidak ada niat untuk siaran di luar Kota Padang tapi karena aku diajak aku memilih untuk ikut untuk siaran di situ dan aku pun tidak ada niat mau siaran di situ kayaknya tapi bagaimana lah dan yang namanya organisasi KKPK mau nggak mau aku harus ikut pula dan sama ini aku cuma sekedar magang di Padang tapi aku belum ada menyampaikan terima kasih sudah menerima aku di sini sebenarnya merasa sedih untuk meninggalkan Kota Padang tapi karena karir aku mencoba untuk hidup di Jakarta akan saja aku teman pembua mudah-mudahan aku di sana bisa menjadi orang
0: amin.
1: Sukses dan pesan aku untuk kemampuan gua walaupun aku jalan dan kadang pun aku jalan pula jalan untuk di suci ya tapi siapa yang pernah mendengar suara aku masih bisa cari ini apa tuh dengar suara aku lagi ya kayak dulu kan aku minta maaf sekali kepada teman pembua anggarkan aku tidak bilang-bilang kalau aku tidak siang lagi di sini kan aku merasa sedih lah untuk meninggalkan kalian di Padang tapi insya Allah anggarkan nanti kalau Allah berkehendak aku ke Padang aku ingin sekali ketemu sama teman-teman di Padang yang sama ini sudah menerima aku magang di sini maafnya aku ke teman-teman yang sedang anggarkan kuku kakak aku atau pri aku atau perbuatan aku yang rasanya kurang nyaman di sama teman-teman di air pedang utama sekali yang di Papua jangan pernah merasa tersinggung dengan kata-kata aku aku sekali lagi minta maaf kepada untuk teman Papua
0: okay.
1: Aku mengucapkan selamat selalu mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Sekian pesan dari Marin untuk 52.
0: Oke, Pak Tan. Sip.

0: Kenang tentang Topisha apa ya?
1: Kenangan terindah ya. Gimana kenangan terindah?
0: Iya, kenangan. Kenangan terindah buat aku. Pokoknya dia ingin menyampaikan lagunya itu untuk tema perpisahan.
1: Oh, boleh. Kenangan terindah dari Mahen ya, Fitra ya. Langsung aku putar ya. Oke. Okay. Ya. Sip.
0: Sama mau Bobby.
1: Oke. Okay.
0: Kak Ade kapan siaran?
1: Kak Ade besok besok aku mau Kak Ade tandem pagi.
0: Oh, yang di Pogua Hitlist.
1: Yang di Pogua Hitlist Kak Ade.
0: Oh iya. Jadi besok kalau NGK sampai aku besok gabung, aku sampai lagi ya ini. Oke. Bersama ini ya Kak Ade bisa mendengarkan apa yang disampaikan sama paling.
1: Oke, siap Fitra. Ya. Thank you Fitra.
0: Saya ya, sama-sama. Sebelumnya mau bagi Marin ya. Okay. Ucapkan terima kasih sudah mau menerima Marin untuk magang di sini. Sebenarnya dia kayak merasa berhutang kepada teman-teman di Padang. Ya belum sempat untuk main ke untuk pamitan ke Padang, tapi secara melalui aku, jadi izinkan aku mewakili Marin menyampaikan terima kasih ya sebenarnya.
1: Oke, Fitra. Siap-siap nanti disampaikan ya.
0: Ya, kalau Kak Ade besok ya, sampai ulang aja besok dia.
1: Oke.
0: Ya, Kak Ade, Kak Ida, sama Bang Muspi bisa mendengarkan apa yang saya sama Marin. Silahkan kan.
1: Oke.
0: Dia mau berangkat. Jadi, daripada tidak disampaikan nanti, gak enak pula kita kan. Jadi nyaman dia kan. Jadi, dia minta disampaikan. Soalnya ini amanah ini Balbi.
1: Oke.
0: Iya.
1: Thank you Fitra.
0: Balbi ya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik teman berdoa. Nanti kita akan mendengarkan ya teman berdoa ya, untuk lagu yang di request oleh Fitra di malam hari ini ya. Tapi sebelumnya Bentar. Kayaknya ada yang nelpon lagi deh. Tapi sebelum nelpon, aku mau bilang ya teman Brodo ya, untuk tema di malam hari ini itu tentang memories. Jadi yang akan kita bahas itu adalah coba kita angkat dulu ya teman Brodo. Halo, selamat malam. Waduh, gak tersambung nih teman berdua. Bentar. Coba kita setting dulu nih. Kayaknya settingannya belum masuk nih.

0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Robi.
0: Oh, lewat WA ya? Bentar. Udah kedengeran belum?
1: GSM
0: ya? Iya. Udah kedengeran belum?
1: Udah, Bang
0: Robi. Oh, udah ya? Ini soalnya ada dua nih. Ada telepon lewat GSM, ada telepon lewat WA. Bentar. Ah, tapi udah kejelas ya suara aku ya?
1: Udah.
0: Tadi ada sebelumnya ada Fitro nelpon nih.
1: Oh, iya.
0: Iya, jadi
1: lama banget Fitro nelpon.
0: Iya, lama banget. Dia apa namanya? Ngomongin tentang siapa tuh tadi namanya tuh? Temannya.
1: iya, dia ngomongin Marin terus.

0: Terus dia dia tahu deh dia punya kenangan sesuatu kali kemarin ya.
1: Iya. Kayak suka tuh kemarin.
0: Iya, halo Nana, selamat malam Nana.
1: Selamat malam Bang Robi. Gimana kabar Bang Robi?
0: Baik, alhamdulillah. Nana juga baik ya. Nana gimana? Udah ini, udah dapat udah berobat kamu? Maksudnya udah ini, udah berhasil operasi?
1: Iya. Operasinya hari Jumat.
0: Jumat
1: tanggal 21 Agustus.
0: Oh, dalam minggu udah kemarin dong. Gimana iya. Gimana? Udah selesai atau masih bakal operasi lagi?
1: Udah sih, udah selesai Bang Robi.
0: Cuman selesai ya.
1: Besok itu akan dibacakan hasil labornya. Kalau ganas okay. Harus di kemo.
0: Waduh.
1: Kalau jinak umurnya oke, enggak apa-apa gitu.
0: Waduh.
1: Udah selesai
0: berarti. Sampai ada kategori ganas atau jinak ya, Nana ya?
1: Ada, iya.
0: Menurut
1: iya,
0: kamu gimana? Kalau menurut prediksi kamu sendiri?
1: Aku berdoa terus sih Bang Robi, mudah-mudahan nggak ganas ya. Kalau ganas, ganas ya. Kan harus di kemo.
0: Itu dia, harus terapi terus dong.
1: Ya kemo tuh aja bisa bikin rambut rontok, semua badan habis gitu.
0: Kemo itu kan kalau aku lihat tuh ada yang artis yang botak kepalanya itu kayak gitu kemo ya.
1: Iya benar.
0: Jangan sampai deh ya.
1: Jangan sampai, coba doain juga lah Bang Robi. Yeah. Aku pikir kemarin kan selesai sampai pengangkatan kistanya aja gitu kan. Ternyata hasil yang diangkat itu dibawa ke labor, diuji lab lagi.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Misalnya ganas itu harus dijadwalkan kemo.
0: Kalau gimana? Kalau sekarang badan kamu gimana?
1: Sekarang sih udah baik-baik aja sih Bang Robi, cuman
0: baik,
1: masih ya.
0: Ya
1: namanya ada luka bekas operasi itu masih nyeri-nyeri ngilu-ngilu.
0: Oh iyalah, jadi hasilnya tuh besok hari Senin ya?
1: Iya, besok ke M Jamil lagi.
0: Jamil lagi, nanti info ya Nana ya.
1: Iya Bang Robi. Kemarin tuh Nana monitor terus kok. Sebenarnya pengen masuk kan. Pas Bang Robi tandem sama Bang Gusri. Memang belum pernah lagi. Belum pernah juga masuk sama Bang Gusri ini.
0: Iya.
1: Penasaran aku.
0: Iya, besok tandem nih aku sama Rini nih.
1: Oh iya ya.
0: Iya.
1: Oh, tapi lagi di rumah sakit itu kayaknya jadi, enggak
0: ya,
1: bisa.
0: Enggak bisa ya. Ya sebisa kamu
1: kapan
0: aja.
1: Kapan sama tandem sama Bang Gusri-nya?
0: Kapan ya? Aku tandem sama Gusri nanti bulan September kayaknya deh.
1: Lama.
0: Masih iya, dikit lagi September 2 hari lagi.
1: Oh iya, benar.
0: Iya,
1: kayak nanti lah, kalau misalnya kalau lagi tandem sama Bang Gusri aku masuk.
0: Oke, pertengahan September paginya. Sih. Jadi.
1: Iya, biar bisa kenal sama Bang Gusri juga.
0: Emang belum pernah tersambung ya?
1: Belum.
0: Serius? Beda, dia nggak tahu kalau ada kamu di kamu.
1: Enggak tahu. Aku pengen masuk, cuman aku kayak nggak pede aja kalau masuk sama Bang Gusri.
0: Oh gitu. Emang kenapa nggak pede? Emang kamu udah pernah lihat orangnya?
1: Belum.
0: Udah Fatan udah pernah nyambung?
1: Oh udah.
0: Udah. Coba aja deh. Besok Bang Gusri besok apa sih hari Senin ya? Nah Bang Gusri siang tuh besok.
1: Oh siang ya,
0: siang.
1: Aku paling malam yang lebih sering denger kan, atau pagi
0: ya.
1: Kali.
0: Nah kalau malam nanti tanggal ini, tanggal 1 Bang Gusri malam tuh, hari Selasa. Coba deh telepon.
1: Nanti lah kalau pas tandem sama Bang Robi aja deh.
0: Oh gitu, jadi.
1: Ini bisa dikenalin.
0: Oh gitu, boleh-boleh nanti aku kasih tahu aja ya, nanti siap-siap Nana mau nelpon ya. Gitu. Nah ini kita di Kopsteng malam ini, temanya memoris nih, di minggu malam.
1: Iya.
0: Jadi aku mau nanya nih, kira-kira kamu punya nggak kenangan paling alay yang sampai sekarang masih bikin kamu pengen teriak kalau diingat?
1: Kenangan paling alay ya?
0: Iya, waktu zaman
1: cowok kayaknya.
0: Itu alay ya?
1: Alay.
0: Oh karena lewat. Harusnya yang nembak
1: lagi.
0: Harusnya yang nembak itu cewek ya? Cowok ya? Cowok nembak
1: cowok,
0: cewek
1: iya.
0: Ya? Oh, jadi menurut kamu itu alay ya?
1: Iya, pakai surat lagi. Alay banget saat itu ya.
0: Saat itu gimana perasaan kamu? Apa namanya setelah kamu nembak tuh? Kalau dulu kan mungkin nyeselnya setelah melakukan nembak baru terngiang-ngiang ya, kenapa aku nembak dia gitu ya?
1: Iya, dan itu tuh kan kejadian waktu kelas 6 SD, Bang Robi.
0: Udah, mantap juga. Udah SD udah ini ya kamu ya.
1: Udah centil aku.
0: Udah centil ya.
1: Iya, jadi pas itu
0: temennya
1: banget waktu itu
0: Oh gitu.
1: Tapi ditolak waktu itu, ditolak.
0: Oh ditolak. Tapi gimana? Ada percobaan kedua, ketiga mungkin?
1: Enggak. Pas SMP ketemu lagi kami kan, tapi aku udah cek-cek aja. SMP aku udah lebih apa ya?
0: Udah sadar lah.
1: Ada kepikiran lagi.
0: Udah sadar kalau dia tuh bukan apa? Biasa aja gitu ya.
1: Maksudnya kalau SMP waktu itu aku lebih giatnya belajar itu aja, nggak ada mikirin cowok lagi waktu SMP mah.
0: Gitu, iya. Kebalik gak sih orang mah kalau kenalin cewek tuh cowok tuh pas SMP bukan pas SD.
1: Iya, aku trauma sekali itu, trauma udah nggak mau lagi.
0: Ditolak ya, udah memberanikan diri ya, ditolak iya. Lagi. Sabar.
1: Udah dewasa ini pernah jumpa juga, cuman udah biasa-biasa aja sih lagi. Cuman ada teman-teman yang ngingetin malah, inget nggak sih dulu gitu. Aduh, jadi malu lagi.
0: Jadi itu alay banget ya.
1: Alay banget menurut aku.
0: Iya.
1: Tapi aku dulu sama temen, ada temen waktu temen deket lah. Jadi kami punya kumpulan gitu, namanya Jolai, jomblo alay.
0: Jomblo alay, Jolai. Udah jomblo alay ya.
1: Emang alay banget kami berdua
0: itu. Nyaman-nyaman kita dulu kan emang gitu ya. Wajar-wajar aja sih. Iya. Tapi kalau diingat-ingat sekarang ya bener ya, alay banget ya.
1: Iya bener. Alay banget dulu. Kalau sekarang mah gak mau lagi. Mau bilang suka duluan sama cowok. Iya. Biar deh ditahan aja deh.
0: Tahan
1: gitu.
0: Tahan aja deh ya. Kalau gak ada yang suka ya udah gitu.
1: Biarin aja gitu. Iya bener.
0: Iya.
1: Trauma ya pas itu tuh.
0: Iya, namanya juga waktu masih kecil kan. Masih ya cinta monyet lah ya. Cuman,
1: kalau Bang Robi sendiri pernah nggak ditolak dulu waktu nembak cewek?
0: Enggak, aku cupu. Aku dulu tuh cupu. jangan kan nembak deket sama cewek disukanya takut malah kabur.
1: Nah terus gimana ketemu sama yang istri sekarang ini?
0: Oh ya sekarang.
1: Apa yang ngomong duluan?
0: Yang sekarang mah ini, karena kan kita ketemunya udah dewasa, jadi udah inilah gitu, udah ke arah mana tau lah gitu.
1: Jadi yang ngomong duluan Bang Robi?
0: Iyalah, laki-laki duluan dong.
1: Iya deh, benar-benar.
0: Terus dianya juga oke, okay, iya, dianya juga oke, okay, ya udah, jadi gitu, nikah deh gitu.
1: Itu udah dibidik beberapa lama mungkin ya?
0: Enggak juga sih, orang dipertemukan kok gitu, nggak secara nggak sengaja.
1: Oh gitu.
0: Terus nyambung, ya udah.
1: Terus
0: lanjut aja.
1: Gitu.
0: Iya, serius aja deh gitu. Daripada lama kan udah faktor umur juga sih. Aku agak telat loh nikahnya, udah 30-an baru nikah.
1: Oh iya, aku mah telat, lebih telat lagi kayak kalau untuk ukuran cewek ya.
0: Itu dia. Kamu beda berapa tahun sama aku ya? Kamu kelahiran berapa, Nak?
1: 98.
0: Ah, kamu 98?
1: Iya.
0: Tapi masih kecil itu.
1: 28 sekarang itu Bang Robi.
0: Iya, aku 91. Masih muda lah.
1: Iya, kalau untuk teman-teman aku udah banyak yang nikah dulu, udah nikah.
0: Sabar
1: nikah,
0: aja. Sabar iya. Aja. Cari aja.
1: Kalau sekarang prioritas aku kesehatan sih.
0: Kesehatan ya, iya betul-betul. Mudah-mudahan ya hasilnya jedak-jedak aja deh ya, jangan ganas-ganas, jangan serem-serem.
1: Iya, itulah Bang Robi, doain juga deh.
0: Amin. Nana mau lagu apa nih malam nih?
1: Mau lagunya apa ya yang bagus ya?
0: Biar kamu
1: Wijaya, happy. Wijaya 80. Aku harus pergi. Bukan. Huh? Hari Resmana ya yang aku harus pergi.
0: Oh, aduh, kenapa nih lagunya harus aku harus pergi nih?
1: Enggak, waktu itu pernah denger aja enak-enak juga lagu ini ya, gitu aja.
0: Bentar. Hari Resmana ya?
1: Iya.
0: Kok enggak ada? Bentar. Adanya hari apa nih? Hari Lasso. Apa judulnya?
1: Aku harus pergi.
0: Pernah dengar waktu itu ya di sini ya?
1: Aku dengarnya di hit listnya Pro 2 Jakarta yang
0: belum nih kayaknya nih, belum ada lagu baru ya?
1: Nggak tahu, jadi kan ada masuk di chart kayak gitu, chart list gitu.
0: Aku belum cek sih, lagu Arilis masuk dikit sih listnya di kita. Ada lagu lain mungkin?
1: ya udah deh, tulus aja deh.
0: Tulus aja ya. Tulus ke ya, Padang kalau...
1: Iya, waktu itu aku baru siap operasi kali kan, dia tanggal 22 itu.
0: Kamu ikut aku
1: operasinya
0: kamu...
1: tanggal 21.
0: Tulus
1: tanggal 21 dia dia kan 22 konsernya kan.
0: Iya. Aku datang. Iya.
1: Aku baru siap operasi kali itu, masih di HCU-nya aku.
0: Enggak bisa ya. Emang rencana mau nonton tuh?
1: Mau banget.
0: Mau banget ya. Ya, saya tunggu aja deh tahun 2027.
1: Next deh.
0: Apa judulnya Tulus?
1: Ya, Tulus apa ya? Jatuh Suka itu ya. Jatuh Suka ya, ada judulnya ya.
0: Bentar.
1: Maafkan aku jatuh suka itu ada ya?
0: Maafkan.
1: Apa judulnya? Aku apa kalau ya? Soal judul susah ingat.
0: Oh, Jatuh Suka. Ya ya ya, ada nih. Oke. Okay.
1: Ya, itu aja deh, Bang Robi. Okay. Salam buat Bang Robi, bertugas ya.
0: Semangat
1: ya,
0: Bang. Sama-sama. Kamu juga cepat sehat ya.
1: Salam. Amin, makasih Bang Robi. Salam untuk kakak di rumah juga.
0: Siap, kakak. Halo, kakaknya Nana.
1: Kakak, istrinya Bang Robi maksudnya.
0: Oh, kakak, kirain. Kakak aku, iya, iya, siap-siap nanti aku sampein deh. Dia kan dengerin
1: soalnya. Salam, salam kenal buat kakak istrinya Bang Robi.
0: Oke, nanti aku sampein ya, pas di rumah.
1: Oke, sama semua teman produ yang lagi denger juga ya. Salam semua ya. Sehat-sehat kalian ya, guys.
0: Yes, Nana.
1: Oke, Bang Robi. Makasih ya, Bang Robi. Iya, selamat
0: Nana.
1: Malam.
0: Selamat malam, Nana. Oke, teman produ. Baik, tadi... udah sama-sama kita dengerin ya teman berdua. Jadi memang pengalaman alay Nana itu nembak cowok. Biasanya kan kita ini ya laki-laki yang nembak ya, tapi kali ini yang nembak itu adalah perempuan dan menurut Nana itu alay. Gak apa-apa. Kan beda-beda tiap orang ya. Sebelumnya aku sebelum lanjut ke playlist lagu berikutnya teman berdua, yang ada sedikit iklan. Jadi unit kegiatan komunikasi dan penyiaran kampus UNP, UKKPK UNP akan mengadakan kegiatan komunikasi festival atau Komfest dengan tema Find Your Voice, Shape the Future teman berdua. Mengundang pelajar atau mahasiswa mulai dari usia 15 hingga 23 tahun untuk datang dan meramaikan kegiatan yang diadakan pada nanti di bulan September di hari Minggu 27 September 2026 jam pukul 8 pagi hingga selesai ya. Tempatnya di kampus UNP, Jalan Porupuk Tabing, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang. Untuk informasi lebih lanjut teman Pro 2 untuk Komfest-nya, silakan hubungi kontak person Zera di 0852-7120-8568 atau Akda 0813-1637-2313. Atau kalian boleh teman produ untuk kunjungi TikTok di @ukkpk_unp atau di Spotify UKKPK Voice atau email ukkpk.office@gmail.com. Jadi Komfest ini nanti di bulan September teman produ, jadi jangan lupa untuk ikut ya.

0: Lihat deh, sepatu limited edition ku akhirnya nyampe. Buset, demi ini aku rela skip makan enak seminggu loh. Worth it banget buat konten.
1: Keren sih Indra, tapi bukannya bulan lalu kamu baru beli sepatu yang harganya setara cicilan motor ya? Dompetmu gak nangis apa?
0: Duh, kan lagi trending. Aku gak mau dibilang gak update. Masalah duit, ya gimana nantilah. Yang penting, slay dulu.
1: Gini Yandra, Gen Z itu harusnya slay di tabungan juga. Kamu FOMO mulu sama barang. Tapi emang kamu gak takut ketinggalan investasi?
0: Maksudnya gimana, Dik?
1: Ekonomi lagi gak nentu, Indra. Daripada uangnya habis buat barang yang nilainya turun, mendingan kamu alokasiin ke instrumen ekonomi yang bikin aset kamu naik. Gaya boleh, tapi jangan sampai kurang duit pas tanggal muda.
0: Iya sih, abis ini aku suka bingung bayar kosan. Ajarin dong gimana caranya atur cash flow biar gak boncos mulu.
1: Simple, pakai rumus 50-30-20. 50 kebutuhan, 30 keinginan, 20 buat masa depan. Biar kamu tetap keren, tapi tetap punya aset.
0: Oke fix, mulai besok aku kurangi check out barang gak penting. Financial freedom is the new flex.
2: Jangan cuma pinter gaya, tapi harus pinter kelola. Ekonomi kuat dimulai dari anak muda yang cerdas finansial. Yuk kurangi FOMO, perbanyak aset.
3: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kopsteng semua yang nongkrong di frekuensi ini, teman berdua 98.8 FM, yang lagi bermalam Senin, yang lagi di rumah aja nih. Jadi yang malam adem ini kita manfaatkan ya untuk ngebahas satu topik super krusial yang dijamin bakal sukses bikin kalian senyum-senyum nih, teman berdua. Ya gimana nggak senyum-senyum? Karena kan kalian udah pada dewasa ya, udah rajin udah beda lah sama yang dulu ya. Dulu tuh kita tuh kalau kita flashback ke masa lalu ya, teman berdua, tanpa sadar tuh kita tuh pernah jadi korban tren media sosial nggak sih, teman berdua? Ya kalau dipikir-pikir kok bisa ya, kita ngelakuin semuanya itu hal yang menurut kita memalukan di masa lalu itu dilakuin di saat ini ya. Nah buat warga teman berdua ini yang punya segudang cerita dalam dan pengen meluapkan unek-unek malam ini, silakan telepon ya teman berdua kalau mau cerita kealayan kalian. Tadi sebelumnya Nana udah cerita ya kalau dia pernah alay dulu, yaitu nembak cowok. Tapi teman berdua, kita coba bahas ya teman berdua ya. Jadi memang kealayan itu adalah sebuah hal yang memang ya dulu banget yang pernah kita lakuin gitu, teman berdua. Buat kita tuh kealayan itu adalah sesuatu hal yang memang normal sih menurut aku ya, teman berdua. Suatu hal yang normal yang memang kalian pernah ini gak sih, pernah nulis campur angka biomedsos yang puitis tapi cringe kalau kita ingat sekarang, sampai status galau tingkat dewa yang kalau dibaca sekarang tuh rasanya kayak mau pingsan. Emang ya, masa muda tuh emang kayak fase uji coba kepribadian ya, yang gagal total tapi seru untuk ditertawakan sekarang deh. Coba teman produa, coba jujur, kalian tuh sekarang udah pada dewasa kan ya, udah pakai skincare mahal, udah kerja atau kuliah udah mulai serius ya, pasti punya masa lalu yang kalau dilihat lagi bikin pengen ngumpet di bawah kasur saking lebaynya, saking alaynya. Nah masa-masa dimana kita tuh semua pernah jadi korban tren masa lalu yang absurd banget ya, teman berdua. Ya sebelum kita ngomongin jauh, ngomongin aib dulu, kita dengerin dulu yuk curhatan dari salah satu teman berdua yang udah nulis di kolom komentar. Jadi dia tuh dulu tuh cerita, teman berdua, di Facebook. Sekarang masih pada main Facebook gak sih? Dia tuh pernah pakai tulisan campur huruf dan angka. Misalkan Rian ditulisnya R14N gitu. Terus bikin status galau gitu. Habis itu padahal diputusin pacar itu beda kelas yang jadinya baru 3 hari doang. Jadi baru 3 hari jadian terus putus, terus lebay langsung ini bikin puisi. Lucu banget teman berdua. Belum lagi yang bikin ditambahin titik-titik bang, titik-titik. Kalau kalian pernah nggak sih kalau kalian nulis sesuatu terus di akhir dengan titik-titik-titik. Nah, lagi sendiri nih titik-titik-titik, nggak ada yang nemenin titik-titik-titik, sepi banget titik-titik-titik, hiks-hiks-hiks titik-titik kayak gitu. Kalau dibaca sekarang rasanya pengen kirim tabung oksigen ya, saking sesak napas nahan malu. Itu memang salah satu aib yang memang pernah dulu mungkin tanpa kita sadari pernah kita lakuin ya. Nah buat kalian yang lain yang jangan mau kalah sama orang yang udah terus komen nih kealayan dia, ayo buruan telepon ke studio, kita kirim pesan singkat tentang kenangan kalian, kenangan alay kalian yang pernah kalian lakukan dulu ya. Ternyata memang masa alay itu ya fase wajib ya, yang emang dilewati semua orang ya, anak muda kayak kita-kita ya. Gak afdol rasanya kalau masa remaja tuh gak diisi dengan hal-hal cringe ya. Kalau sekarang zaman-zaman cringe ya, cringe banget sih lu. Kalau dia sekarang tuh bikin kita pengen teleportasi ke dimensi lain ya. Kita bakal lanjut ke lesson berikutnya, teman berdua, bahas stand atau foto-foto alay zaman kalian yang gak kalah bikin ngakak ya. Tetap di Kopsteng, kita bakal balik lagi setelah pesan-pesan berikutnya. Kita puterin lagu dulu yuk, teman berdua, kita tunggu ya pesannya ya.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu coba ngaku ya, teman Pro 2 ya, semuanya ya. Kita masuk ke segmen berikutnya. Kalau tadi kita udah ngomongin soal tulisan atau mungkin status medsos yang alay, sekarang tuh kita mau bahas soal visual alias gaya foto atau fashion kita zaman dulu yang bener-bener di luar nalar, teman Pro 2. Coba ngaku nih, siapa di sini yang waktu zaman SMP atau SMA hobi banget foto selfie dari atas, alias angel, apa namanya istilahnya tuh, dulu tuh namanya ini frog eyes atau sebaliknya, teman berdua, dari bawah banget biar kelihatan dramatis bawah ke atas. Belum lagi efek kamera B612 yang ada gambar telinga kucing, nah ingat kata teman berdua, atau mata panda kelap-kelip alewat ya. Terus gaya tangan waktu foto juga gak kalah kocak ya, teman Brodo ya. Ada juga gaya ini, gaya tali telunjuk nempel di pipi. Terus habis itu gaya pis, kalau gaya pis kayaknya sampai sekarang ya, udah bapak-bapak juga gaya pis ya, tapi nutupin setengah muka. Atau gaya sok cool sambil megang dagu gitu, atau seakan-akan lagi mikirin utang negara padahal mah pengen ngekul aja gitu, teman Brodo. Ada telepon nih. Bentar. Siapa nih yang telepon ya? Coba kita angkat dulu ya, teman Brodo ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali, Bro.
0: Wes, siapa namanya, lupa aku?
1: Apaan? Lupa nih. Baru kemarin udah lupa.
0: Iya, lupa. Siapa namanya? Lupa aku.
1: Vino.
0: Iya, Vino, sehat Vino.
1: Wah, kalau gue sehat-sehat aja.
0: Yes, mantap.
1: Gue paling malas sakit-sakit
0: semua. Oh iya, gue suka kayak Vino. Rugi ya. Besok apa? Kerja? Apa? Sekolah? Kuliah?
1: Besok aktivitas sudah nunggu besok. Nggak mungkin kan gue libur.
0: Iya. Vino lagi di mobil ya?
1: Apa?
0: Lagi di mobil.
1: Ngapain gue di mobil? Gue lagi duduk di bawah pohon nih.
0: Oh, enggak, tadi aku dengar suara ini, suara apa?
1: Apa?
0: Suara sin mobil.
1: Enggak ada. Oh, enggak ada ya. Mobil parkir yang ada di sini.
0: Iya. Vino, kita bahas sesuatu nih yang memoris nih. Jadi kita ngebahas sesuatu yang dulu mungkin pernah kamu lakuin. Kenangan paling alay yang sampai sekarang tuh kalau misalkan kamu inget tuh bikin kamu pengen teriak kalau diinget. Apa?
1: Apa ya?
0: Kamu pernah alay nggak dulu?
1: Enggak pernah.
0: Nggak pernah alay. Berarti normal-normal aja nih?
1: Apa?
0: Normal-normal aja?
1: Ya gue biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja.
1: Nggak terlalu berlebihan.
0: Ada nggak? Yang ala-ala dulu nggak ada ya?
1: Banyak kan gue lihat teman gue kan. Gue nggak

0: kalau ketika kita seperti itu nanti lah, kalau bagus bentuknya nggak apa-apa kan. Tapi kalau nggak enak dilihat orang,
1: itu juga
0: ya, kita ya kan ngelakuin segala sesuatu itu kan enak dipandang orang,
1: iya,
0: terus bermanfaat buat kita kan.
1: Betul tuh.
0: Ini udah nggak enak dipandang orang, jangan kan itu mau lihat aja orang malas tuh.
1: Iya.
0: Makanya kan nggak ada, gue bisa
1: biasa aja. Bisa aja ya. Jadi nggak ada yang ala-ala ini, yang gak mungkin teman Prodo pengen dengerin nih.
0: Nggak ada gue seperti itu.
1: Nggak ada ya.
0: Gue biasa aja. Ngapain gue seperti itu? Ada rugi kan?
1: Iya sih.
0: Iya sih. Kalau kita tuh kan kalau dapat memberi manfaat ke orang lain kan.
1: Betul.
0: Orang
1: betul,
0: senang
1: betul
0: melihat. Terus kita dapat manfaatnya kan.
1: Betul.
0: Yang jelas orang senang melihat pahala udah ada di dekat kita. Ini bikin gaya seperti itu orang aja gak senang gak sih. Jadi bilang itu anak siapa lah nih.
1: Iya benar.
0: Iya kan.
1: Betul.
0: Padahal kita yang bikin gaya seperti itu, yang kena orang tua.
1: Iya.
0: Kan
1: enggak
0: asik juga kan. Bulah kita orang tua yang jadi dijelekin orang.
1: Iya sih.
0: Ya makanya enggak usah terlebih-lebih seperti itu lah.
1: Betul. Jadi biasa-biasa aja ya.
0: Biasa aja lah. Sedangkan udah biasa aja masih ada komentar yang
1: masih
0: bagus dari orang kan.
1: Iya.
0: Apalagi udah seperti itu.
1: Atau mungkin postingan-postingan dulu mungkin yang
0: enggak. Gua nggak pernah itu loh, gue baru punya Android itu udah berapa ya? Pokoknya ketika gue udah punya Android itu nggak pernah dengan ya.
1: Wes mantap. Gitu ya.
0: Jangan kan untuk foto gue aja berada di dalam Android beberapa waktu habis itu udah hilang.
1: Bagus.
0: Ya jadi, kan? Bentar kan? Palingan gitu loh, tolong kirimin foto wajah lo. Ya udah gue foto kirim, habis itu gue gak cepat lagi
1: gitu. Jadi ya, ini gitu aja ya, apa namanya ya, biasa-biasa aja lah ya.
0: Ya bagus kan biasa-biasa aja.
1: Iya sih, lebih aman ya, berarti aman. Posting-postingan ala itu ya gak ada lah ya.
0: Gak ada, nanti kita bilang kan, yalah kita kan punya media sosial, di media sosial tuh nanti yes, ada family kita kan yang gabung juga dengan kita kan. Terus ada yang macam-macam lah dari itu. Nanti kita posting seperti itu. Terus yang lain ini sejak kapan nih?
1: Iya. Ya ala-ala
0: terus
1: gitu.
0: Terus kamu ngapain nih kata?
1: Iya sih.
0: Banyak yang ngasih komentar nanti yang
1: banyak
0: kan.
1: Iya.
0: Yang kalau komentarnya bagus, oke lah. Enak kita nerima ya. Kalau nanti komentarnya jelek gimana?
1: Itu dia ya.
0: Iya kan? Benar-benar. Jadi segala sesuatu kita pikirkan dengan asal-asal. Apa namanya? Bikin-bikin gaya di media sosial.
1: Iya.
0: Nanti
1: ya,
0: kelebihan gaya kan kita juga yang menerima itu ya, imbasnya.
1: Iya, benar juga sih, Vino.
0: Iya, itu.
1: Jadi kita
0: makanya, ya kalau gue pribadi gak pernah seperti itu, gue biasa-biasa.
1: Iya. Oke, Vino mau lagu apa Vino di malam ini?
0: Lagunya sudah gak? Ada band?
1: Ada band banyak nih, bentar ya.
0: Ada band.
1: Ada band
0: Manusia Bodoh? Itu aja lah, karena wanita aja.
1: Wes, kenapa nih mau milih lagu ini nih? Kenapa milih karena
0: karena wanita.
1: Bentar kok enggak ada ya? Bentar.
0: Karena wanita ingin dimengerti. Ingin
1: dimengerti ya. Pemain cinta adanya nih.
0: Pemain cinta beda lagi.
1: Beda lagi ya. Aduh enggak, kayaknya enggak ada nih lagunya nih.
0: Ada lu sama si dulu pernah minta sama Rini sama Iti nih.
1: Ngecin ya, bentar-bentar. Karena wanita da band.
0: Iya.
1: Kau dan diri akal sehat, belahan jiwa, baiknya.

0: main cinta beda lagi nih. Gak ada nih.
1: Oh, ada. Kemana perginya tuh?
0: Iya, itu dia.
1: Kalau
0: karena wanita ingin dimengerti ya. Oh, ada. Tapi yang nyanyiin Judika nih, nggak apa-apa Judika.
1: Judika. Beda lah.
0: Nggak apa-apa ya.
1: Boleh lah. Yang penting karena wanita.
0: Betul. Oke. Untuk siapa nih lagunya nih?
1: Buat siapa ya?
0: Ayo.
1: Yang pasti buat seseorang lah.
0: Seseorang ya.
1: Yang enggak ingin didengar.
0: Ayis, nggak mau disebut namanya.
1: Jangan disebut namanya.
0: Malu ya.
1: Bisa tidur.
0: Oke, Bino. Makasih ya udah mau telepon ya.
1: Salam lah buat lo yang lagi tugas.
0: Iya, guys.
1: Terus buat semua yang sudah ikutan ataupun yang masih dengerin.
0: Oke, sama-sama Bino.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman Brodo. Jadi si Vino ini, dia ini nggak pernah alay, jadi lurus-lurus aja nih teman berdua. Jadi dia ya udah gitu, santai-santai aja gitu teman berdua hidupnya, nggak ada posting alay-alay gitu. Oke, dan dia request lagu Karena Wanita Yang Membuat Ini versi Judika ya. Oke, kita masih nunggu curhatan kalian teman berdua, nanti di segmen terakhir kita posting, kita putar lagu ini dulu yuk.

0: Kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Nina.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Teman terbaik kamu.

0: Semalam FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir malam ini di program Kopsteng. Waktu emang cepet banget berlalu ya. Dari yang dulunya tukang nulis status alay pakai angka, sekarang udah jadi orang dewasa yang sibuk mikirin cicilan dan deadline kerjaan. Kalau dipikir-pikir lagi teman Prodo ya, kenangan alay yang dulu sempat bikin kita malu setengah mati itu sebenarnya tuh punya sisi positifnya juga loh. Hal-hal konyol yang membentuk kita jadi pribadi yang lebih santai dan gak terlalu jaim dalam menjalani hidup sekarang teman Prodo. Alay itu kan masa lalu ya. Bayangin aja kalau dulu kita gak pernah ngelakuin hal-hal lebay kayak gitu tuh pasti masa remaja kita bakal terasa kaku banget sih. Iya gak sih teman-teman berdua? Tanpa warna, tanpa apa ya, tanpa cerita lucu. Karena memang lucu banget teman berdua. Kalau ditertawakan lagi di zaman sekarang ya, bareng teman-teman lama pas lagi nongkrong gitu teman berdua. Karena pasti lucu banget. Dan memang bentar. Ada telepon masuk nih teman berdua. Kita coba. Waduh, ini kita mau penutupan nih sebenarnya, tapi kok ada telepon masuk ya? Bentar. Kita terima enggak ya teman Prodo ya? Ini kita mau closing soalnya nih. Coba deh kita angkat dulu kali ya. Dia kenapa lewat mana nih? Lewat WA atau lewat mana nih ya? Lewat WA ternyata. Halo, selamat malam.
1: Halo, Sot.
0: Ah, nyambung ternyata. Siapa nih?
1: Dengan
0: Eka.
1: Iya.
0: Oh, dengan Eka. Kayaknya aku baru dengerin boleh, kamu boleh. Deh. Eka ini
1: radio sih.
0: Iya, Eka jarang nelpon ya kamu ya?
1: Jarang nelpon tapi sering dengar.
0: Sering dengar. Di mana Eka tinggalnya?
1: Aku. Di apa namanya ini? Bypass.
0: Oh, Pak, ya dekat.
1: Dekat.
0: Udah mau closing nih aku, Eka. Tadi aku ngebahas tentang masa-masa alay dulu nih. Pernah gak sih kamu nginget-inget alay-alay, kenangan paling alay? Yang
1: pernah banget kayaknya.
0: Yang sampai sekarang tuh masih bikin kamu tuh kalau inget tuh pengen teriak gitu. Kenapa aku alay itu
1: teriak
0: gitu.
1: Aku. Aku nggak pengen teriak, tapi aku pengen nyemburin diri ke dalam sumur kayaknya.
0: Alay banget ya?
1: Ya, aku milenial ya.
0: Milenial ya.
1: Ya, zamannya pasti alay lah.
0: Ya, berarti kita seumuran nih. Kita aku juga milenial nih, bukan Gen Z kita ya.
1: Bukan, aku bukan Gen Z. Mau aku milenial dan itu zamannya. Kan zaman aku ya, yang ada Facebook pertama kali
0: betul,
1: muncul
0: betul.
1: Kan.
0: Betul. Tahun berapa tuh ya? Tahun 2007 kali ya.
1: Bukan, 2004 kayaknya.
0: 2004 ya.
1: Iya.
0: Yeah. Gimana alay kamu? Boleh cerita dikit nih? Kita masih ada waktu 5 menit nih.
1: Badai banget alay aku.
0: gimana?
1: Alaynya? Ya ampun, kalau lihat ya, gaya rambut model dulu gitu ya.
0: Model ini?
1: Sekarang itu kayak...
0: Beda
1: iya
0: ya.
1: Aku pengen nyebur ke sumur deh kayaknya kalau lihat
0: malu banget
1: status
0: ya.
1: Zaman dulu gitu.
0: Gimana ala-ala ini gak ala-ala Andika Kangen Band mungkin?
1: aku gak ngefans ya.
0: Oh, ngefans ya.
1: Tapi kan zaman itu kan ini banget ya. Maksudnya ya aku hidup di zaman dia ya.
0: Iya betul.
1: Jadi juga. Adalah arah-arahnya ke situ gitu.
0: Ya kayak gitu rambut kamu.
1: Tapi aku udah ini loh, aku udah mulai hapus-hapusin loh kalau misalnya muncul di lini masa gitu kan.
0: Betul. 10 tahun yang lalu gitu ya. Foto kamu 15
1: tahun yang lalu gitu. Gitu. Iya, 15 tahun yang lalu gitu. Terus aku udah mulai hapus-hapus. Aku takut nanti terlihat sama keturunan ya. Aku gitu.
0: Iya. Anak kamu misalkan kamu aku. Ya. Papa kamu dulu kok gini gitu ya. Tapi kan enggak apa-apa. Ini, lucu-lucuan aja kali ya, Kak.
1: Apa sih yang Bapak pikirkan saat Bapak berfoto seperti itu gitu.
0: Iya, benar-benar. Ya. Ya, itu masa lalu gitu. Bilang aja kayak gitu.
1: Tapi kan bukan aku aja kayaknya yang ngerasa, tapi semua deh kayak.
0: Nggak usah ya, tapi kalau kamu ingin kayak gitu lagi, gaya kayak gitu lagi nggak mau ya?
1: Nggak mau, nggak,
0: jangan. Iya, iya, kita kan malam ini kan temunya memoris gitu, kenangan ya. Jadi iya, aku mau nanya nih, kira-kira pendengar ada nggak ya?
1: Tapi apa sih yang terpikirkan di zaman itu? Apa? Aku juga nggak ngerti gitu. Gak ada. Mungkin kayak ngikutin aja kali.
0: Iya,
1: ya.
0: Trennya emang kayak gitu gitu. Kan zaman berubah dan sekarang yang zaman tren kayak gitu udah ditinggalin gitu. Terus pas diingat-ingat lagi, oh iya, alay banget ya.
1: Iya.
0: Oke lah, ada lagu nih, masih ada waktu 3 menit nih. Kamu enggak, mau
1: request lagu apa? Aku gak request lagu, puterin apa aja.
0: Mungkin karena tema malam ini relate kali ya.
1: Jadi acaranya dari jam berapa sih? Aku soalnya hidupin radio biasanya jam segini sih baru mulai gitu.
0: Kopsteng itu dari jam 9 malam sampai jam 11 malam.
1: 9 ya, oke oke oke. Siap-siap.
0: Boleh besok-besok Eka mungkin boleh join di boleh. Jam 9 tuh boleh telepon aja.
1: Oke.
0: Okay, jadi kamu gak request lagu nih?
1: Enggak usah.
0: Oke, makasih Eka ya udah join ya.
1: Iya, sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam Eka. Oke, teman berdua ternyata masih ada yang belum tidur. Belum tidur dan dia nelpon kita tuh malam-malam. Namanya Eka di bypass deket ya. Dikit lagi mau tidur nih. Tapi ya udahlah. Oke, teman berdua gak kerasa ya udah mau jam 11 juga, kita harus mengakhiri sesi Kopsteng di malam ini. Terima kasih udah nelpon ya. Tadi ada banyak banget nelpon tadi. Tumen, ini adalah mungkin bisa dibilang siaran aku paling banyak ya yang nelpon. Karena aku biasa kalau malam-malam tuh yang nelpon satu atau dua orang aja. Ini hari ini udah ada 4 orang yang nelpon. Keren. Oke, teman-teman, aku juga undur dari ruang dengar. Sebenarnya aku gak undur sih, nanti aku sebelum jam 12 juga aku akan closing ya. Tapi ini lagu terakhir di program ini, lagunya G-Rox, teman Pro 2, Karena Kita. Cekidot, teman Pro 2.

0: 뭐든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Kambing, sate.
3: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
4: Satu tase, 7 sutuk.

0: Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang...

0: Cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Hey mom, I know we're good.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lock Lock Lock.

Dering notifikasi membangunkanmu dari tidurmu yang sebentar. Pengingat yang kau atur ke mode hidup, kembali kau matikan. Kau sudahi tidur. Pikirmu, jika tidur lagi, bisa saja terlewat lagi hari ini. Rencana yang kau rancang sejak kemarin tidak bisa menunggu lagi. Mau kemana hari ini? Pagi-pagi sekali kau sudah siap. 15 menit berjalan, kau sudah berada di teras depan. Ransel di punggung dan sepatu yang hampir terpasang. Kau terlupa sesuatu. Entah sarapanmu di ruang tengah atau hal lain di sudut pikiran. Kenapa tidak kau seduh dulu teh itu? Tidak akan memakan waktu lama segelasnya. Kenapa tidak digigit dulu roti itu? Tidak akan kemana yang kau tuju. Dalam banyak kesempatan, seringkali kita takut ketinggalan. Seringkali berusaha jadi yang tercepat, takut tidak terburu dan tidak sempat. Entah dari mana mulainya, kita sedang berhadapan dengan waktu yang segera berlalu. Sebentar, kemudian menjadi masa lalu. Tarik nafasmu dahulu. Biarkan tenang menghampirimu. Menikmati pagi barang sebentar yang bertahan hanya sebentar. Di tengah dunia yang begitu sibuk, semoga kita tetap bisa punya waktu untuk duduk. Sebelum bangkit dan berpindah lagi, karena perputaran tidak bisa dihindari. Kau tidak akan kemana-mana jika gegabah lebih dulu memburu. Kau tidak sedang mengejar siapa-siapa. Jangan berlari dan terburu.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kamu yang udah mengikuti rangkaian acara-acara kami. Kita bakal balik lagi besok, teman Pro2, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Sekarang selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, KB Segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
3: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
2: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
3: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
2: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
3: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
2: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
3: Loh, kenapa emangnya?
2: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
3: Ya, terserah kamu deh, San.
2: TTD.
3: Tanya-tanya dong.

Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima'allamtana, waja'al ilmana khalisan liwajhika al-karim, waftah alayna bifathika al-mubin. Baiklah, sebelum memulai tausiah, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nurul Amami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan jurusan Bimbingan Konseling Islam. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah di mana saya akan mengangkat sebuah hadis yang dikatakan dalam hadis tersebut An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Haqqul muslim ala muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza 'atasa fahamidallah fathammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatsba'hu rawahul muslim. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mengangkat sebuah topik mengenai 6 hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Mungkin hal ini adalah permasalahan yang sudah biasa tetapi jarang kita lakukan pada zaman-zaman sekarang ini. Apa yang disebutkan dalam hadis tersebut? Yang pertama, dalam artinya dikatakan Haqqul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama, Idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kamu bertemu dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Maka hak kita sebagai seorang muslim adalah mendapatkan salam dari muslim kita yang lainnya. Sehingga apabila kita memberikan salam kepada teman kita, maka kewajiban bagi kita adalah untuk menjawab salam dari orang yang memberikan salam tersebut. Ini adalah hak pertama, hak seorang muslim yang sering kita lupakan. Dimana banyak sekarang ketika kita bertemu dengan teman, kita tidak menyapa atau malah membuang muka. Jadi untuk kedepannya, hak yang pertama dari seorang muslim itu adalah jika bertemu, ucapkanlah salam, sapalah dia, peluklah tangannya, seperti itu. Lalu dalam hadis yang kedua dikatakan Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Ini juga hal yang sudah jarang sekali terjadi dalam tradisi kita saat ini. Jadi ketika teman kita mengundang, baik itu acara nikahan atau acara berbagai acara lainnya di tengah masyarakat, maka hadirilah undangan tersebut. Karena kewajiban bagi kita untuk menghadiri undangan dari teman kita yang mengundang tersebut. Lalu hak muslim yang ketiga adalah Wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila engkau diminta nasihat, berilah nasihat kepadanya. Misalnya ketika teman kita ada yang galau, dia meminta nasihat atau motivasi dari kita, maka kewajiban dari kita adalah untuk memberikan nasihat kepadanya. Baik itu mendengarkannya saja atau memberikan masukan-masukan, hal tersebut merupakan kewajiban kita sebagai sesama muslim. Sudah 3 hak, lalu hak yang keempat, Wa idza 'atasa fahamidallah fasammithu. Apabila teman kita bersin, atasa fahamidallah, lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan hamdalah, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, fasammithu, maka doakanlah dia. Jadi ketika teman kita bersin, yang kita lakukan adalah bukan menertawakannya. Tapi ketika teman kita bersin, lalu biasakanlah mengucapkan hamdalah, dan setelah itu doakanlah dia. Ketika dia laki-laki, doakanlah yarhamukallah. Tapi ketika dia perempuan, doakanlah yarhamukillah, seperti itu. Lalu hak yang kelima adalah wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Hal yang kelima ini juga termasuk hal yang sangat sering dilewatkan oleh kita sebagai sesama muslim. Ketika teman sakit, bukan hanya sekedar mengucapkan cepat sehat, cepat sembuh, tapi usahakanlah agar kita mulai menjenguknya, melihatnya, mengabari bagaimana keadaannya. Hal yang demikian insya Allah akan mempererat hubungan silaturahmi kita antara sesama muslim. Lalu hak yang keenam yaitu wa idza mata fatsbahu.
apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Lalu, pada hak yang keenam ini dikatakan, apabila teman kita meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Bukan hanya sekedar melihatnya saja, namun kita ikut menyelenggarakan jenazahnya, mulai dari menyolatinya, menyelenggarakan jenazahnya, hingga mengiringnya ke kuburan. Dalam hadis ini dikatakan enam hak muslim yang mungkin banyak sekali kita lupakan. Untuk teman Pro 2, semoga dalam hadis ini kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita, baik dari hari ini hingga kehidupan kedepannya. Yang pertama, apabila ketika bertemu hendaklah mengucapkan salam, dan ketika orang memberi salam hendaklah kita menjawabnya. Lalu ketika ada yang mengundang, hendaklah kita penuhi undangannya. Apabila teman kita ada yang meminta nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya. Dan apabila ada teman kita yang bersin dan memuji Allah dengan mengucapkan hamdalah, maka doakanlah dia. Dan apabila ada teman kita yang sakit, maka jenguklah. Dan yang terakhir, apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Teman Pro 2, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Game online ternyata memiliki sejarah yang panjang hingga bisa menjadi secanggih dan seseru sekarang ini. Awalnya game online atau daring dimulai sejak tahun 1969 ketika permainan untuk dua orang dikembangkan dengan tujuan awal.

1980-an, Roy Troubadour dan Bartolo Richard membuat pengembangan pertama multi-user dungeon atau MUD di Universitas Essex, Colchester, Inggris. Meskipun kode MUD adalah hak cipta, pada akhir tahun 1983, ratusan salinan ilegal telah didistribusikan di seluruh dunia, hingga akses gratis MUD mulai menggila di universitas dan akhirnya di internet. Dan sejak itu, banyak perusahaan bahkan perorangan yang membuat game online yang bisa dimainkan baik secara gratis maupun secara berbayar. Sementara di Indonesia, permainan daring mulai muncul pada tahun 2001 dengan diluncurkannya Nexia Online, sebuah permainan RPG dengan grafik sederhana berbasis 2 dimensi.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Australia Selatan resmi memperkenalkan rancangan sirkuit jalan raya Adelaide senilai 96 juta dolar kemarin. Sirkuit sepanjang 4,13 km tersebut diproyeksikan mencetak sejarah sebagai balapan MotoGP pertama di pusat kota yang dijadwalkan mentas tiap tahun mulai 2027 hingga 2032. Premier Australia Selatan, Peter Malinauskas, menegaskan lintasan ikonik bekas F1 ini dirancang memenuhi standar keselamatan modern tanpa mengurangi keseruan balapan. Wakil CEO MotoGP Group Carlos Espeleta juga optimis ajang ini akan memberikan pengalaman spektakuler bagi pembalap dan penggemar sekaligus membawa dampak ekonomi serta pariwisata yang besar bagi Adelaide. Pasangan ganda putra Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan sukses menyabet gelar juara Polytron Pontianak International Challenge 2026. Berlaga di Gor Terpadu Pontianak kemarin, unggulan ketujuh tersebut menundukkan sesama wakil Indonesia, yaitu Yeremia Rambita dan Patra Rindo Rindo. Dua set langsung dengan skor 22-20 dan 21-15. Seusai laga, Tio dan Pulung mengucap syukur atas pencapaian manis di turnamen perdana mereka sebagai pasangan. Keduanya mengungkapkan kunci sukses gelar ini terletak pada komunikasi yang intens saat latihan serta keberanian untuk menerapkan pola permainan bertahan di lapangan. Klub raksasa Inggris Chelsea resmi mengumumkan perekrutan kiper tim nasional Argentina Emiliano Martinez dan Aston Villa, di mana penjaga gawang berusia 33 tahun tersebut menyepakati kontrak berdurasi 3 tahun bersama The Blues kemarin. Berbicara di situs resmi klub, kiper yang sukses membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 ini mengaku gembira dan optimis mampu membawa mentalitas pemenang ke Stamford Bridge. Kehadiran peraih dua kali trofi Leviathan ini juga diharapkan menjadi amunisi segar untuk memperkuat sektor pertahanan sekaligus memperkaya pengalaman skuad Chelsea. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi.
1: Selamat pagi di Sabana Pagi.
0: Balik lagi nih teman Pro 2 di Sabana Pagi pagi hari ini.
1: Ya, semangat banget nih hari ini ya.
0: Betul.
1: Di akhir bulan Agustus.
0: Betul, betul,
1: 31. Betul. Akhirnya udah kita melewati Agustus ini dengan luar biasa ya Rin ya.
0: Belum sih, belum. Ini kan masih tanggal 31. Oh, besok iya, baru bisa kita berkata kita sudah melewati hari ini dengan sangat baik.
1: Oh ya, aku
0: besok baru kita bisa berkata kalau hari ini kita kayaknya ayo masih tanggal 31 ya.
1: Aku ganti ya. Kita sudah melewati 30 hari ini dengan luar biasa.
0: Nah, iya betul betul betul betul.
1: Kan aku orangnya optimis.
0: Kamu jadi, optimis. Kamu jadi, optimis apa? Optimis apa?
1: Aku yakin Agustus ini luar biasa.
0: Oh gitu.
1: Masih berjalan ya.
0: Masih berjalan ini, belum selesai bulan Agustusnya. Oke deh teman Pro 2, kita balik lagi di Sabana Pagi-pagi hari ini bersama Rini
1: dan Robi.
0: Betul sekali teman Pro 2, jadi kita bakal seseruan bareng juga di pagi hari ini. Nah buat kamu yang di hari Senin lagi
1: pengen persiapan upacara.
0: Upacara betul, yang mau pergi sekolah ya juga, yang mau ke kampus betul juga ya teman Pro 2 ya.
1: Tapi aku lihat kayaknya jalan masih sepi sih ya.
0: Masih sepi. Ini masih siap-siap sih orang-orang ya. Masih siap-siap, belum pada keluar.
1: Lagi nyiapin makanan untuk suami istrinya, untuk anak-anaknya, ya enggak?
0: Nyiapin untuk diri sendiri juga ada sih tuh.
1: Ada juga, ngopi.
0: Ngopi pagi-pagi. Ngopi pagi juga banyak.
1: Aku mau info dikit Rin nih. Aku
0: apa?
1: Kayaknya balik lagi ke zaman waktu aku beli biji kopi terus aku seduh.
0: Oh
1: kopinya
0: gitu.
1: Kopinya aku blender.
0: Oh kamu beli biji kopi biji sekarang kopi. Tidak aku lagi membeli kopi.
1: Itu hal yang aku lakuin kopi dulu waktu aku masih ngontrakan. Terus habis itu nemu kan. Ini dia nih inian mesin. Mesin ini mana?
0: Mesin kopi
1: yang enggak, bukan yang mahal, yang murah lah.
0: Gitu.
1: Aku akhir nemukan, akhirnya udah pas tetap kubek-kubek ternyata aku ketemu biji kopi yang lama tuh masih belum expired sih. Ya udah aku seduh lagi terus, wah ternyata nikmat juga ya.
0: Oh gitu. Sekarang belinya biji.
1: Biji kopi. Tapi harus ini tetap pakai gula-gula, pakai gula aren cair.
0: Oh, gula aren.
1: Karena kalau enggak pakai gula aren cair pahit banget.
0: Oh iya harusnya ya kalau pakai gula aren kan masih ada gulanya.
1: Kalau yang pakai susu kan
0: harusnya espresso dong.
1: Espresso pahit.
0: Terlalu one shot gitu.
1: Iya.
0: Jangan. Nah itu bakal melek.
1: Melek banget.
0: Melek banget.
1: Susah.
0: Jujur.
1: Ntar aku susah tidur.
0: Oh kamu susah tidur.
1: Nah, aku kan butuh tidur ya maksimal jam 10 lah.
0: Oh gitu. Hidup kamu ya teratur ya. Hidup kamu teratur ya.
1: Oh, ini kemarin tidurnya berapa?
0: Aku tidurnya jam berapa? Jam 12 aku main game.
1: Oh main game.
0: Mm-mm.
1: Aku nungguin kemarin tuh.
0: Nungguin apa?
1: Nungguin berita dari kamu.
0: Oh nggak ada. Nggak ada berita. Capek juga mau ceritain nggak penting. Oke deh, Tuban Pro 2. Nanti kita masih bakal balik lagi. Pastinya kita bakal update informasi juga. Dan nanti kita bakal seseruan bareng.
1: Yes.
0: Jadi jangan kemana-mana Tuban Pro 2. Pastiin untuk dengerin kita di 90,8 MHz. Di RRI Digital. Dan juga di
1: rri.co.id.
0: Oke deh, kalau gitu Tuban Pro 2 pagi hari ini kita warming up terlebih dahulu.
1: Pemanasan.
0: Betul. Kita ke lagu yang satu ini Tuban Pro 2. Kita ke NCT 127 Fact Check.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inung Bale.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta? Ngobrol asik ala orang awak.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita balik lagi di Sabana Pagi.
1: Yes. Ada info apa nih, Rin?
0: Nah, jadi ini nih teman Pro 2, untuk kamu yang ini untuk Gen Z agak sulit ya. Agak sulit kita sekarang tuh untuk beli rumah, beli tanah tuh sulit. Kenapa? Tapi kalau untuk orang-orang tua kita, maksudnya di zaman-zaman orang tua kita kayaknya enggak sesulit sekarang. Kalau sekarang kenapa? Dolar naik, segala naik.
1: Betul, dolar
0: naik. Harga naik. Nah,
1: sebagai makanan ringan pun yang

0: Kenapa?
1: Ini apa namanya, tanah warisan apa sih istilahnya kalau bahasa
2: Minang? Oh, tanah ini ulayat.
1: Ulayat. Nah, itu agak susah tuh. Bahkan pembangunan jalan tol bermasalah gara-gara itu tuh. Oh, belum beres.
2: Belum beres.
1: Katanya itu ya ini tanah ulayat enggak bisa dijual belikan gitu-gitu.
2: Iya, betul-betul. Tapi nih ngomongin soal tanah tuh kan harus ada sertifikatnya.
1: Betul, itu wajib tuh.
2: Wajib. Sertifikat tuh harus ada. Nah, tapi tuh sekarang karena di era digital. Nah, si sertifikat ini juga udah ada yang versi elektroniknya.
1: Berarti e-sertifikat. Eh, bukan.
2: E-sertifikat gitu kali namanya.
1: Iya, e-sertifikat ada e-nya ya. Kan iya. Kalau KTP kan e-KTP.
2: Iya, e-sertifikat berarti.
1: Ya.
2: Nah, jadi nih ya, teman-teman
1: Pro 2. Itu gimana itu nilai ini gimana? Nilai apa namanya? Apakah dia legal atau gimana legalitasnya?
2: Legal juga. Jadi bagi masyarakat yang masih memiliki sertifikat tanah dalam bentuk analog dan mengalami kerusakan saat penerbitan kembali, sertifikat ini akan diganti menjadi sertifikat elektronik melalui layanan alih media sesuai dengan prosedur yang berlaku gitu.
1: Oke. Di sini syaratnya itu bawa KTP ya, fotokopi KTP, KK, serta sertifikat asli yang aslinya yang udah agak jelek itu ya.
2: Iya, yang udah agak jelek itu ya. Nah, iya maksudnya yang udah rusak gitu. Ya. Nah, masyarakat itu bisa mengakses informasi terkait alih media ini melalui aplikasi Sentuh Tanahku.
1: Wih, kayak ini ya, lagu ya.
2: Sentuh Tanahku. Enggak usah dinyanyiin. Yaitu melalui menu info layanan lalu cari informasi pengganti sertifikat karena blanko lama gitu deh.
1: Penting banget nih, ini aku langsung kasih tahu istri aku, langsung aku kirim beritanya.
2: Iya, betul-betul. Nah, tapi ini ya untuk alih media sertifikat ini memang perlu dilengkapi kayak KTP tadi. Betul. Terus ada formulir permohonannya juga, terus juga kakak gitu.
1: Ya. Kalau misalkan kakaknya masih pisah-pisah, diselesaikan dulu ya.
2: Iya, kakaknya masih pisah-pisah maksudnya.
1: Oh, dia udah berkeluarga tapi KTP-nya masih di ibu orang tua yang lama gitu.
2: Gitu.
1: Kamu nanti ngerasain deh kalau kamu ini.
2: Enggak perlu ngerasain, udah bisa kok, tenang aja. Enggak perlu di gimana-gimana.
1: Udah bisa gimana?
2: Udah bisa.
1: Udah bisa.
2: Nah,
1: ya,
2: untuk penyelesaiannya itu sekitar 19 hari kerja dengan biayanya Rp50.000 per sertifikat
1: murah
2: tanah.
1: Murah banget, guys. Murah banget. 19 hari ya, lu 3 minggu lah.
2: 3 minggu.
1: 3 minggu lah.
2: Jadi nih Bang Robi, adanya sertifikat elektronik ini ya. Jadi masyarakat tuh gak cuma pegang dokumen fisiknya aja. Betul. Tapi juga punya penyimpanan digital yang mengurangi resiko kerusakan atau kehilangan dokumen.
1: Yang penting ini ya, yang penting masih memiliki nilai yang tinggi, apa sih istilahnya tuh. Sertifikat itu kan termasuk barang mewah ya.
2: Betul.
1: Jangan sampai udah jadi e-sertifikat, ini mah soft copy, kita butuh yang asli gitu. Jangan sampai kedepannya kayak gitu, Rin.
2: Oh iya. Jadi tuh kalau kita masih ada yang aslinya nih, ya gak apa-apa juga.
1: Iya.
2: Cuma masih kan, ada fisiknya.
1: Betul. Ini kan adanya ini mempermudah ya, yang udah rusak-rusak itu jadi
2: betul, elektronik. Dan juga ini kan rentan ya kalau yang namanya dokumen dalam bentuk fisik tuh hilang atau gimana gitu.
1: Betul.
2: Nah, kalau ada versi digitalnya kan lebih gampang.
1: Betul. Jadi memang gitu. harus didukung ya fitur keamanannya gitu-gitu ya. Ada biometriknya mungkin.
2: Betul.
1: Hal-hal yang memang enggak bisa dilakukan oleh penjahat.
2: Penjahat
1: digital kan banyak.
2: Iya, betul. Jadi ini gak cuman sekedar dialihkan saja gitu kan ya Bang Robi ya. Tapi keamanannya juga dipastikan secure gitu.
1: Nah, kalau baca juga kayaknya Kementerian ATR BPN juga masih memberikan salinan resmi sertifikat dalam bentuk cetakan menggunakan secure paper.
2: Paper. Oke. Jadi itu masih ada ya. Fisiknya ada, karena digitalnya ada
1: masih
2: juga.
1: Masih ada tahu Rin yang masih pengen megang yang H.
2: Iya, betul. Betul, kalau aku sih kayaknya lebih prefer untuk megang yang asli ya.
1: Iya.
2: Kayak lebih, wah ini dia sertifikat tanahku gitu.
1: Sertifikat ijazah, ini ijazahku.
2: Ini dia ijazahku. Sebenarnya enggak ada yang salah juga dari kalau di elektronikin ya, gitu ya. Tapi kalau yang fisik tuh kayaknya
1: lebih gimana gitu ya.
2: Iya,
1: bisa
2: betul.
1: Bisa dipamerin ya. Kalau ada apa-apa diminta.
2: Enggak usah dipamer-pamerin.
1: Kamu lulusan mana ya?
2: S1
1: ini mana ini buktinya nih?
2: Oh.
1: Kalau dikasih HP gitu, itu editan gitu.
2: Nah, bisa kan? Sekarang kan kalau di HP banyak banget editan.
1: Iya.
2: Orang bayar ini aja keris aja bisa editan juga.
1: Iya, penipuan ya.
2: Bisa.
1: Iya. Dia kayak ada tebakannya kasus lah gitu.
2: Iya, banyak. Orang sekarang
1: udah percaya padahal belum masuk.
2: Iya, betul.
1: Jadi memang PR sih ya, yang serba elektronik ini juga harus keamanan digitalnya, security cyber.

0: Ya apa sih? Iya,
1: security-nya juga harus dipastikan. Betul, aman. Gitu. Yes. Oke deh, teman Pro 2. Nanti kita masih bakal balik lagi masih di Sabana Pagi pagi hari ini.
0: Jangan kemana-mana.
1: Jangan tetap kemana-mana.
0: Di 90,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Cookie, bukan cookies. Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitaan cookie tidak akan tampil karena cookie sudah aktif.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.